0: hadir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita, para nelayan, adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousapulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer peer educator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen Duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatan.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian PKKPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak, nanya Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah, atas nama kita, atas nama kita, atas nama kita, atas nama kita, atas nama kita, atas nama kita, atas nama kita, atas nama kita, atas nama kita,
5: tempat dimakamkan di makam bagi sama yang kemarin yang semua makam bagi juga. Jadi untuk jemaah haji dari PD sudah jemaah yang berdoa bersama almarhum almarhumah yang masih jauh dan saya yakin.
7: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
9: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
10: Semua hal yang
1: Ilham.
9: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
12: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
11: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, tips. Supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
12: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
11: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut Resimen Abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa Sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di x@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.
2: Pendengar RRI Sendawar, demikian informasi berita pukul 8 Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz. Saya Edi masih temani pendengar ya di pagi ini hingga nanti pukul 12 siang. Dan nanti akan ada informasi lainnya di poin pojok informasi sesaat lagi pukul 8 lewat 30 menit.

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Senang sekali saya ini masih menemani pendengar ya di pagi ini. Kali ini program Poin Pojok Informasi. Baik pendengar, kami sampaikan beberapa informasi berita di pagi ini. Kami kutip dari rri.co.id Sendawar pendengar. Guna memastikan dana bergulir yang dikelola pemerintah sepanjang tahun 2025 memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM. Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, menggelar rapat evaluasi UPT dana bergulir dan kinerja tahun 2025. Sekda Kamius Junaidi menegaskan rapat evaluasi tersebut untuk menilai secara objektif kinerja pengelolaan dana bergulir selama tahun 2025. Bupati dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda, menekankan pentingnya memastikan dana bergulir yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM. Dalam evaluasi tersebut, Pemkab menyoroti beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, terkait kinerja penyaluran dan pengembalian dana yang harus dievaluasi secara detail. Mulai dari tingkat penyaluran, kualitas penerima manfaat, hingga tingkat pengembalian dana agar program tidak terlambat akibat lemahnya pengawasan dan penagihan. Kedua, ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola melalui transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dengan seluruh proses yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
4: Aku suka minum jamu.
5: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salah untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa maaf, tolong, dan terima kasih.

103,3 MHz pendengar RRI Sendawar masih mengudara di ruang dengan Anda bersama Saidi. Kali ini masih di program Poin Pojok Informasi. Berikut kami sampaikan informasi berikutnya masih dari kawasan Sendawar Kutai Barat pendengar. Belum lama ini pendengar Bupati Kutai Barat Frederick Edwin melakukan perombakan birokrasi 85 pejabat di lingkungan SKPD. Mutasi besar para pejabat baru tersebut dilantik langsung oleh Bupati Kutai Barat di lingkungan kantor pemerintah daerah Kutai Barat. Perombakan birokrasi pejabat strategis dilakukan sebagai upaya memperkuat pelayanan publik dan mempercepat kerja birokrasi daerah. Mutasi para pejabat tersebut mulai dari kepala dinas, sekretaris OPD, camat hingga pejabat pengawas. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan para pejabat yang baru saja dilantik agar bekerja nyata untuk masyarakat.

0: sebagai manusia, tetapi
1: kuduskanlah Kristus dalam
0: roh.
1: Hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan datang menuruti kefirmanku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang ke

0: kepadamu seorang penolong yang lain. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Santo Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21.
1: Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan bahwa kamu di dalam Aku dan Aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya."

0: Kita akan mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Ambrosius Labaruing, MSF. Masih bersama kami, siaran para langsung suster, perayaan Karisti Kudus,
1: Bapak Ibu, Saudara-saudari,
0: Santo Lukas, Temindung,
1: juga Samarinda. Saudara-saudariku yang mengikuti perayaan Karisti ini melalui RRI Pro 1 Samarinda, juga RRI IKN, dan RRI Sendawar Kutai Barat. Selamat pagi untuk kita sekalian. Berkat Tuhan bagimu. Kedinginan. Saya mengawali permenungan kita pada pagi hari ini dengan pertanyaan. Bagaimana perasaan saudara-saudariku yang terkasih ketika akan terjadi perpisahan, dan juga perpisahan itu terjadi di sebelah sini? Sakit. Di sini sedih. Di sini sedih juga, kawan. Situ sedih, ekspresinya mantap, sedih. Sebelah situ senyum. Ada yang sakit, ada yang sedih, ada yang senyum. Di balik senyum itu ada hati yang sakit. Kita tahu dan sadar bahwa ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Dan perpisahan yang terjadi kadang membuat orang merasa kehilangan karena ditinggalkan. Dan kenyataan atau realita ini yang dipahami oleh Yesus ketika perjamuan malam terakhir. Setelah Yudas pergi, lalu Yesus mulai memberikan wejangan, pengajaran, dan juga nasihat kepada para muridnya. Yesus menyadari bahwa rasa kehilangan atau rasa ditinggalkan akan menerpa dan menyelimuti para rasulnya, karena tidak lama lagi dia akan pergi kepada Bapanya. Konteks pergi kepada Bapa pertama-tama itu Yesus akan wafat di salib. Dan konteks yang kedua, Yesus kembali kepada Bapanya karena dia berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Rasa kehilangan dan rasa ditinggalkan itu bisa membuat para rasul berkecil hati dan putus asa. Dan apabila hal ini terjadi, maka membuat mereka tidak bisa menjadi tanda dan pewarta sukacita Injil bagi siapapun. Mereka tidak mampu untuk mewartakan kerajaan Allah dan menghadirkan berkat Kristus sendiri bagi umat manusia. Kehadiran mereka pun tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Namun dalam situasi ini, dan ketika Yesus memahaminya, ia dengan tegas mengatakan kepada para rasulnya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, janji Yesus ini terpenuhi. Dia mengutus Roh kebenaran kepada para rasulnya sehingga mereka menjadi pewarta Injil yang handal. Mereka menjadi pewarta kerajaan Allah di tengah dunia ini. Apa yang menjadi buktinya? Ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, Filipus pergi ke Samaria. Pergi tujuannya untuk apa? Bukan cari kerja di tambang, tapi dia pergi untuk mewartakan Injil, walaupun situasinya situasi penganiayaan. Dan bukti bahwa Roh menyertai para rasul dalam karya pewartaan Injil adalah dalam bacaan pertama ditegaskan kepada kita sekalian, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bukan berarti bahwa ketika Roh menyertai masalah selesai, tidak. Tapi ketika Roh menyertai, ada sukacita di dalam hati, ada sukacita dalam diri kita, sehingga kita menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai kita, dan kita mampu memaknai setiap pergulatan hidup kita bahwa Allah mencintai kita. Contoh yang kedua, dalam bacaan yang kedua, Rasul Petrus menegaskan kepada kita sekalian bahwa sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kalau Roh menyertai, berarti kita siap sedia untuk menderita karena kita berbuat baik, dan itu kehendak Allah sendiri, Roh yang menghendaki. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus ini pula lah yang senantiasa menemani gereja hingga saat ini. Dia memberikan semangat dari waktu ke waktu sampai saat ini. Dialah yang senantiasa menemani kita untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran di tengah masyarakat. Bisa jadi Roh Kudus bekerja secara aktif dalam diri umat beriman, tetapi pekerjaannya tidak dirasakan. Perlu diingat bahwa hal ini dan banyak hal dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Contoh, memampukan kita untuk mengasihi walaupun tersakiti. Membuat orang untuk mampu memahami kehendak Allah dan sanggup untuk melaksanakannya. Membuat orang siap sedia, rela menderita karena kebaikan yang dia lakukan. Bahkan Roh Kudus membuat orang menyadari dosa-dosanya dan sanggup untuk bertobat. Kalau kita ingat doa tobat, di sana kita bertobat hanya karena rahmat Allah. Coba diingat baik-baik. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita menyadari peran Roh Kudus dalam diri dan hidup kita masing-masing. Dan kita tahu dan sadar bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia senantiasa hadir menyertai kita lewat Roh kebenaran. Maka sebagai umat beriman Katolik, mari kita hadirkan keadilan, kebenaran, dan juga cinta kasih dalam diri dan hidup kita, supaya Ketika orang melihat apa yang kita lakukan, maka dunia ini bersuka cita seperti pengalaman dari Diakon Filipus di Samaria. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita hening sejenak.
0: Umat hening untuk merenungkan homili yang telah disampaikan oleh Pastor Ambrosius Labaroeng, MSF. Masih bersama kami siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung, Samarinda.

0: Family.
1: Saudara-saudari
0: yang
1: terkasih,
0: disampaikan oleh Pastor Ambrosius Labarue,
1: kita bersama-sama bangkit berdiri
0: untuk membaharui iman kepercayaan dengan mengucapkan syahadat para rasul. Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Ku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita akan memasuki doa umat.
1: Akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Marilah mengatakan, utuslah Roh Kudusmu, memperbarui kami umatmu, ya Tuhan.
0: Utuslah Roh Kudusmu, memperbarui kami umatmu, ya Tuhan.
2: Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
2: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
2: Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
2: Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya keselamatan. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
1: Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat dan berkat-Mu yang Kau anugerahkan kepada saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Kami mohon kepada-Mu, semoga Engkau menganugerahkan pula rahmat kesehatan, juga sukacita dalam hidup, dan semoga ia senantiasa melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupannya. Kami juga bersyukur atas terkabulnya doa novena tigas, doa rosario. Semoga dengan mendaraskan misteri-misteri rosario suci, hamba-Mu ini senantiasa meneladani teladan hidup dari Bunda Maria yang menjadi pribadi yang rendah hati dan tunduk serta melaksanakan kehendak-Mu. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
1: Kami serahkan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, teristimewa Bapa Yohanes Kang Mingliang yang akan menjalani operasi matanya. Semoga Engkau mendampingi, menguatkan hamba-Mu ini agar seluruh proses operasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan hamba-Mu ini menjadi pribadi yang sehat walafiat dan senantiasa menyerahkan seluruh diri dan hidupnya kepada-Mu. Marilah kita mohon.
0: Utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
1: Allah yang Maha Rahim, kerahiman-Mu tiada batas bagi kami umat-Mu. Dengan rendah hati kami mohon curahkanlah rahmat kerahiman-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, teristimewa mereka yang kami kenangkan dan kami doakan pada pagi hari ini. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa mereka, dan berkat sengsara wafat dan kebangkitan putra-Mu, terimalah mereka dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon.
0: Utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
1: Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, putra-Mu, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
0: Amin. Kita memasuki liturgi Ekaristi. Persiapan persembahan kepada umat diedarkan kantong-kantong kolekte yang akan diisi sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah, rahmat, serta apapun yang telah dianugerahkan Tuhan selama satu minggu ini.

0: Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

0: Tuhan sambil menenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan.
1: Sebelum mengakhiri siaran ini dan kembali ke studio untuk melangsungkan program acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yaitu tubuh Kristus Putramu. Kami mohon, utuslah Roh Kudusmu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu sampai kepada kehidupan yang kekal. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Antifon Komuni. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
2: Mereka menikmati keberkahan, kemuliaan, keamanan dengan penandaan Kristus.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dengan demikian tadi rekan Nunuk Sugiarso dan juga rekan-rekan yang bertugas di Gereja Santo Lukas sudah kita ikuti siaran ibadah agama Katolik. Anda kembali bersama saya Rati Irawan di musik dan informasi.

Baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi tentang ibadah di kita relay di Pro 1 Samarinda. Saatnya Anda kembali mendengarkan di Pro 1 Sandawar. Masih bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani pagi hingga siang Anda di pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan hadirkan spesial berita-berita menarik dan terupdate pada hari ini.

Untuk berita pertama, ada operasi katarak. Apakah ditanggung BPJS? Setelah ini akan kita paparkan penjelasan resmi BPJS Kesehatan. Nah, pendengar, belakangan ini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan operasi katarak tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks. Mau tahu informasinya selengkapnya, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lewat 42 menit. Kita lanjutkan berita mengenai tentang BPJS. Melalui unggahan resmi Instagram BPJS Kesehatan pada Jumat 9 Mei 2026, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa layanan operasi katarak hingga saat ini masih dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN bagi peserta yang memiliki indikasi medis sesuai pemeriksaan dokter. BPJS Kesehatan menjelaskan sejak program JKN dimulai pada 1 Januari 2014 hingga sekarang, operasi katarak tetap menjadi salah satu layanan kesehatan yang dijamin.

Katarak sendiri merupakan gangguan pada mata yang menyebabkan lensa mata menjadi keruh sehingga penglihatan tampak kabur. Kondisi ini umumnya dialami lanjut usia, namun juga bisa terjadi akibat faktor kesehatan tertentu maupun cedera pada mata. BPJS Kesehatan menyebutkan layanan operasi katarak masih menjadi bagian penting dalam manfaat JKN selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan komitmen BPJS dalam memberikan akses pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat Indonesia. Meski begitu, pendengar, pelaksanaan operasi katarak tetap menyesuaikan dengan kapasitas dan kesiapan fasilitas kesehatan agar pelayanan yang diberikan tetap aman dan bermutu. Beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam layanan operasi katarak diantaranya ketersediaan dokter spesialis mata, kesiapan ruangan operasi, alat kesehatan, dan sarana penunjang, serta tenaga pendukung pelayanan lainnya. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan berita-berita menarik selanjutnya.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan dengan berita penggunaan BPJS untuk operasi katarak. Nah pendengar, peserta berhak memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya, mendapatkan layanan sesuai kebutuhan medis dan standar pelayanan, serta menerima penjelasan terkait tindakan medis yang dilakukan. BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat yang mengalami gejala katarak untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Gejala katarak yang umumnya dialami antara lain pandangan kabur, mudah silau, sulit melihat pada malam hari hingga penurunan kualitas penglihatan secara bertahap. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9:56. Kita akhiri sesi poin pojok informasi. Selanjutnya di pukul 10:03 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan Inforama di ruang dengar Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik pendengar setia Radio Republik Indonesia Sendawar, Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz. Saatnya Ibnu mengajak para pendengar sekalian untuk mengikuti program Inforama. Untuk informasi pertama, Pakistan soroti penjajakan kerjasama kesehatan investasi dengan RI. Pakistan menyoroti penjajakan kerjasama dengan Indonesia di sektor kesehatan, investasi, dan ekonomi seiring upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pernyataan itu disampaikan dalam peringatan Marka El-Haq, hari resmi Pakistan untuk menangan konflik India-Pakistan 2025. Ia mengatakan sektor kesehatan menjadi prioritas termasuk peluang pendapatan dokter dan pemberitaan akses bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar serta mengikuti pelatihan di Pakistan. Di bidang investasi tersendiri dan perdagangan pendengar, kedua negara berupa meningkatkan kerjasama dari Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement, IPPTA, menjadi Indonesia-Pakistan Comprehensive Economy Partnership Agreement. Investasi juga menjadi bidang penting yang sedang dikembangkan kedua pihak. Ia menilai hubungan bilateral berada pada jalur positif setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku sekenin jamu.
4: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu.
5: Enggak, gak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja jam.
4: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
5: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
6: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10:17. Kita lanjutkan tentang kerjasama Pakistan dengan Indonesia di bidang kesehatan. Kemudian lanjut, ia menilai hubungan bilateral berada pada jalur positif setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Kedepannya Pakistan optimis dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam kesempatan itu, Roshan Lal juga menyampaikan pesan perdamaian saat peringatan. Ia menambah Pakistan terus berperan konstruktif dalam mendorong dialog dan diplomasi, termasuk upaya meredakan ketegangan dan krisis terhadap Amerika Serikat dan Iran. Untuk informasi selanjutnya, yaitu adalah pengabdian seorang perawat layani tamu Allah di Tanah Suci. Di bawah terik matahari yang menyengat di Terminal Jabal Ka'bah Mekah, Francisca Maina ke 38 tahun berdiri tangguh. Perempuan kelahiran Malang keturunan Ambon itu merupakan salah satu garda terdepan yang memastikan kesehatan dan keselamatan para tamu Allah di Tanah Suci. Sehari-harinya, Francisca adalah seorang perawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Mendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita ini. Kita hadirkan lagu dari So Far Away, Avenged Sevenfold di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
2: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
1: Wah, cobain ah.
3: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
4: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 32 menit. Kita lanjutkan informasi mengenai Francisca. Francisca adalah seorang perawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSP AD Gatot Subrono. Namun selama musim haji ia mendedikasi keahliannya sebagai petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jamaah haji di sektor khusus Seksus Masjidil Haram.

Terlebih dengan kondisi cuaca yang sangat panas, secara fisik tugas ini sangat menguras tenaga. Untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, Francisca menjelaskan bahwa para petugas di lapangan menerapkan sistem pendampingan, buddy system. Mendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sandawar untuk melanjutkan berita ini.

0: Bentar deh.
1: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
0: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah?
2: Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.
3: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut head speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop head speech.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya yaitu adalah kapal disita Amerika Serikat. Pakistan minta bantuan Singapura pulangkan pelautnya. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishak Dar pada Jumat meminta bantuan Singapura untuk memulangkan 11 warga negara Pakistan dan 20 negara Iran yang berada di atas kapal yang disita oleh Amerika Serikat. Kapal tersebut disita oleh otoritas Amerika Serikat dan saat ini berada di dekat perairan Singapura, tambahnya. Dar juga mengatakan bahwa ia telah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan menegaskan bahwa kedua pihak terus berkoordinasi era mengenai masalah ini. Pakistan melalui Kementerian Luar Negeri dan otoritas terkait berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat dan pihak lain untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan pemulangan warga negara dengan cepat, tambah menteri tersebut. Pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengevakuasi 22 anggota kru dari kapal Iran Tauska yang disita ke Pakistan. Setelah itu mereka diserahkan kepada pihak berwenang Iran. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan berita-berita yang lebih menarik selanjutnya.

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.
4: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 55 menit. Pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan mendengarkan Idola RRI. Nah, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan informasi-informasi dan berita-berita terkait hal yang baru baik di Indonesia maupun di luar negeri. Cukup sekian, kita akhiri sesi informa kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar, masih bersama Ibnu di ruang dengar Anda.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia RRI Sendawar, saat ini kita memasuki di Idola RRI. Informasi pertama, RRI Jayapura hadirkan program Idola, ruang edukatif dan kreatif bagi anak usia dini.

Dikutip dari laman rri.co.id, LPP RRI Jayapura memberikan ruang edukatif bagi anak usia dini dengan melibatkan siswa Taman Kanak-kanak TK dalam program siaran Indonesia Layak Anak Idola yang disiarkan setiap hari Minggu pukul 15.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Program siaran ini menjadi sarana bagi anak-anak mengenal dunia penyiaran dan teknologi sejak dini, sekaligus melatih keberanian, kemampuan berbicara, dan kreativitas mereka bersiaran di radio, khususnya di RRI Jayapura. Kegiatan siaran Idola dikemas secara menarik dan edukatif melalui berdoa, bercerita, bernyanyi, hingga percakapan ringan yang dibawakan langsung oleh anak-anak TK dengan pendampingan guru masing-masing sekolah. Mendengar tetap dengarkan Pro 1 Sandawar untuk melanjutkan berita-berita yang lebih menarik selanjutnya. Kita hadirkan lagu dari Baginda Tak Seindah Malam Kemarin di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Kenapa ya langit warnanya biru?
4: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.

Baik, kita lanjutkan pendengar. Untuk RRI Jayapura hadirkan program Idola, ruang edukatif dan gratis bagi anak usia dini. Dari berita ini, Ketua Tim Siaran LPP RRI Jayapura Marta Bati mengungkapkan bahwa program siaran Indonesia Layak Anak Idola merupakan upaya menghadirkan siaran yang dapat menikmati seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya remaja dan dewasa, tapi juga anak-anak.

Selain menjadi media hiburan dan pendidikan, bagi anak-anak, program siaran Idola juga diharapkan mampu mempererat hubungan antara RRI dengan lembaga pendidikan anak-anak usia dini serta menjadi wadah pengembangan bakat anak dini dibanding di bidang komunikasi.

0: Kenapa ya daun warnanya hijau?
1: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.
0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
2: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya, dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
3: Baik pendengar, kita lanjutkan dengan informasi mengenai investasi sejak dini cara SGM Explore Alfamart dorong generasi maju Indonesia. Upaya memperkuat fondasi tumbuh kembangin anak Indonesia terus dikejarkan melalui kolaborasi lintas sektor SGM Explore bersama PT Sumber Alfaria Trijaya TBK Alfamart menghadirkan lomba mewarnai dan menggambar di UIN Sunan Ampel, Surabaya sebagai wadah kreativitas untuk mendorong stimulasi imajinasi dan potensi anak sejak dini.

Kegiatan ini menghadirkan rangkaian aktivitas edukasi dan menyenangkan bagi anak dan keluarga, mulai dari lomba menggambar dan mewarnai, sesi edukasi nutrisi hingga temu sapa dengan pameran Nawila Luisa Andrena. Menurut Anissa Adrelina Putri, Head of SGM, banyak bunda Indonesia menginginkan anak tumbuh tanggap, percaya diri dan siap menghadapi masa depan. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan informasi menarik lainnya.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan.

0: Dan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba?
0: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba?
0: Tidak.
2: Dikit aja?
0: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba?
0: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
0: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

Baik, untuk menambah, ia menambah SGM Explorer berkomitmen mendukung lahirnya generasi maju Indonesia dan menutrisi lebih dari 75 juta anak. Tumbuh kembang anak dilanjutkan ditentukan oleh kombinasi stimulasi dengan emosional dan nutrisi yang konsisten. Hal ini diperkuat melalui kandungan zat besi lebih tinggi, DHA lebih banyak, serta minyak ikan tuna untuk mendukung fungsi kognitif dan kesiapan belajar anak.

Sementara itu, Dr. Aisyah Fikti Tama Aditya menambahkan bahwa usia 1-5 tahun merupakan periode emas dengan perkembangan otak dan fisik yang pesat, sehingga anak membutuhkan kombinasi pola asuh, stimulasi, dan nutrisi yang tepat. Ia menjelaskan asupan seperti zat besi, DHA, protein, serta serat, vitamin C dan D penting untuk mendukung perkembangan kognitif dan fisik. Dalam konteks ini, susu pertumbuhan dapat menjadi pelengkap sesuai kebutuhan anak. Selain nutrisi, tumbuh kembang optimal juga ditopang oleh stimulasi yang konsisten melalui aktivitas edukasi seperti menggambarkan dan mewarnai yang mampu melatih konsentrasi, motorik halus, serta ekspresi emosional anak. Pendengar tetap dengarkan Pro 1 Sandawar untuk mendengarkan berita-berita yang lebih menarik selanjutnya.

0: bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS. Seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Pendengar, kita lanjutkan untuk berita tentang nutrisi terhadap anak. Yosia Andika Pakiding, GM Alfamart, menambahkan bahwa tumbuh kembang anak perempuan investasi jangka panjang, atau anak perempuan maupun laki-laki, merupakan investasi jangka panjang. Melalui kolaborasi dengan SGM, Export, dan Alfamart, menghadiri aktivitas edukatif dan mendorong kreativitas, fokus, dan keberanian kepada anak-anak untuk mengeksplor sejak dini.

Pendengar, informasi ini mengakhiri kita pada idola RRI siang pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, lensa olahraga relay dari Pro 3 Jakarta.

RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta.

unggulan Qatar pada ajang Piala Asia U-20. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar olahraga kami, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skor asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan

0: Manchester City. Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
1: To score a goal is simple. All manager had when early ages to score a goal, you have to
0: mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Kelleher, mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik. Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini meski tidak memuaskan.
2: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
0: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapi. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja.

Summerland.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henry Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: beralih ke lintasan balap MotoGP.
1: Pembalap Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
3: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
4: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
3: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
5: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
3: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Offner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, mana akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang itu
2: Azan Zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

أشهد أن محمدا رسول

حي على الصلاة.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Demikian hubungan kami
3: itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
4: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
5: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
4: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
6: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
4: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
3: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Cosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Identitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sampah yang dibuang sembarangan.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Seratus tiga koma tiga FM RRI Sendawar.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, selamat siang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lewat 31 menit. Anda kembali mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Kita telah mendengarkan secara bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini saya membawa di ruang dengar Anda program Sendawar siang ini. Untuk informasi pertama, polisi sebut istri pelatih Persija jadi korban pencurian iPhone. Polres Metro Kebayoran baru mengungkapkan bahwa istri pelatih klub sepak bola Persija Jakarta, Mauricio Sauza, turut menjadi korban pencurian iPhone dalam kasus penadahan ratusan ponsel curian yang berhasil dibongkar polisi. Ia menyampaikan bahwa ponsel milik korban telah dikembalikan oleh penyidik, yakni sebuah iPhone 17 Pro Max. Menurut polisi, korban pencurian dalam kasus ini berasal dari berbagai lokasi keramaian seperti konser, tempat hiburan, hingga pusat aktivitas publik lainnya. Dalam mengungkap kasus tersebut, polisi menangkap 3 tersangka penadah berinisial Mr. MAA dan J di sebuah apartemen kawasan Bekasi Timur. Dari lokasi itu disita total 225 unit ponsel, terdiri atas 183 iPhone dan 42 perangkat Android. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku gak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Budi, aku isap rokok lagi.
6: Kenapa, Tono?
5: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
6: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
5: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
6: Yuk,
5: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
6: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
7: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Agar kita lanjutkan untuk informasi selanjutnya. Dishub Binter, Polri ajukan red notice Interpol terhadap Ustadz Sam. Divisi Hubungan Internasional Polri tengah memproses pengajuan red notice Interpol RNI terhadap Ustadz Syam Syekh Ahmad Al-Misri yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Yang menjelaskan bahwa Sam diketahui berstatus warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Saat ini Polri masih melakukan verifikasi lanjut terkait status kewarganegaraan ganda atau asal negara Mesir dari tersangka tersebut melalui koordinasi dengan otoritas terkait. Sebelumnya, Direktorat Tindakan Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang PPA dan PPO Bareskrim Polri menetapkan Ustadz Syam sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 5 santri laki-laki. Kasus ini dilaporkan ke Bareskrim Polri pada November 2025 dengan dugaan perbuatan yang disebut menimbulkan trauma pada korban serta adanya intimidasi dan upaya memengaruhi korban agar mencabut laporan termasuk dugaan pemberian uang. Kuasa hukum korban Ahmad Khalidin menyebut terdapat tekanan terhadap para korban termasuk yang berada di luar negeri. Pendengar tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita ini.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.
2: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lewat 57 menit. Kita lanjutkan dengan berita mengenai Ustadz Syam. Kuasa hukum korban Ahmad Khalil menyebut terdapat tekanan terhadap para korban termasuk yang berada di luar negeri. Sementara itu, saksi Ustadz Abi Maki menyebut dugaan perbuatan tersebut telah terjadi sejak 2021 dan sempat dimediasi oleh pihak pesantren sebelum kembali muncul pada 2025. Dalam perkembangannya, kasus ini juga dibahas dalam rapat tutupan Komisi 3 DPR RI bersama pihak kepolisian, LPSK dan keluarga korban pada April 2026. Direktur PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah mengungkapkan bahwa kasus ini memiliki sejumlah lokasi kejadian di berbagai daerah. Pendengar, demikian tadi mengakhiri sesi kita pada Sendawar siang ini. Tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan ragam etnis Jawa di ruang dengar Anda. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan ragam etnis Jawa.

Oke, ragam etnis Jawa. Bagi pendengar yang ingin request tentang lagu-lagu etnis Jawa, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 552 3938.

Pendengar kami masih menunggu requestannya dari pendengar di ragam etnis Jawa. Boleh menghubungi di line interaktif kami melalui via telepon, SMS maupun via WhatsApp di 0812 5523938.

Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan spesial lagu dari Niken Salindri, Gadis Manis Kalimantan. Selamat mendengarkan di ruang dengar Anda.

0: Mulai.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
3: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
2: Tapi kayak beneran lah, Bu.
3: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
2: Suka lupa tuh, Bu.
3: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
4: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

0: Halo, selamat siang Pak Wasu dari Penarung.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Gimana Pak Wasu kabarnya? Baik.
1: Cuaca ini campur sari gara-gara hujan malam.
0: Cuacanya cukup mendung dan hujan ya Pak Wasu.
1: Bagus, masih bisa kah?
0: Boleh, boleh. Bang Wasu.
1: Aku minta putar kopi lendot aja.
0: Apa Bang Wasu?
1: Kopi lendot.
0: Kopi.
1: Bentar Bang Wasu. Kopi lendot.
0: Kopi. Bisa diulangi lagi Bang Wasu?
1: Hah?
0: Bisa diulangi lagi tadi requestnya?
1: Kopi lendot.
0: Kopi lendot.
1: Iya, kopi lendot. Ada biasa.
0: Kopi. Bentar Bang Wasu, dicarikan dulu Bang Wasu.
1: Satu salam untuk semuanya aja dari Mas Mbak. Ini sama Bang siapa?
0: Sama Bang Ibnu Bang Wasu.
1: Hah?
0: Sama Bang Ibnu Bang Wasu.
1: Oh, yang penyiar baru ini.
0: Benar.
1: Oh, untuk penyiar Bang Ipoka.
0: Gimana Bang Wasu?
1: Ipoka siapa? Aku
0: Ibnu, Ibnu.
1: Oh, Ipo. Hati-hati pulang walaupun ada hujan.
0: Siap Bang Wasu. Ini untuk area Barang Tangkok ini masih mendung-mendung Bang Wasu.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih Bang Wasu.

Baik pendengar, tak perlu lama-lama lagi, langsung kita dengarkan requestan yang telah masuk. Selamat mendengarkan di Pro Etnis Jawa.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini kok?
2: Iki lo makannya mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Semuanya kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susune uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus kau oleh-oleh we. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Itu gak mau makannya. Ojo no susu suwe to.
1: Nandur-nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok grunjal-grunjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Sunis oke.
2: Oke, ya, Pak.

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai

2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Bersama Pro 1 Sendawar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13:37. Kami masih membuka di ragam lagu etnis Jawa. Bagi pendengar yang ingin request, boleh untuk menghubungi di line interaktif kami di 0812 5552 3938.

Baik, ada pesan dari Mbak Ani dari Ongko Asa. Selamat siang Ragam Etnis, request lagu Sewu Kota. Salam sehat buat semua pendengar setia RRI Sendawar. Buat Bang Ibnu, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Kembali kasih untuk Mbak Ani Ongko Asa, semoga semua keluarga dan para pendengar selalu diberi kesehatan, panjang umur dan berkah dalam mencari rezeki.

Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu-lagu yang telah kita tampung. Yang pertama ada Mas Joko versi dari Sylvie Kumalasari. Selamat mendengarkan.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
3: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
2: Cuci tangannya yang benar ya.
3: Yang benar? Bagaimana, Bu?
2: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
3: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
2: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
4: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
5: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13.50 menit. Saya akhiri sesi etnis Jawa pada siang hari ini. Kemudian di pukul 15 waktu Indonesia Tengah kita akan dengarkan berita Kaltim siang hari ini. Saya Ibnu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Berita Sepekan. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kita berjumpa dalam Berita Olahraga Sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah Berita Sepekan Olahraga selengkapnya. Andri Sahrum resmi mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum KONI Kalimantan Timur masa bakti 2026-2030. Deklarasi tersebut disertai dukungan dari sejumlah KONI kabupaten kota yang menginginkan perubahan tata kelola olahraga yang lebih efisien dan berorientasi prestasi. Dalam pernyataannya, Andri mengusung visi KONI Kaltim yang mandiri, transparan, dan profesional di tengah tantangan keterbatasan anggaran daerah. Ia menilai efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pembinaan atlet, melainkan harus diimbangi dengan strategi pengelolaan yang tepat. Andri juga menyebutkan 5 misi strategis, diantaranya restrukturisasi tata kelola, pemanfaatan sport science, penguatan mental atlet, serta peningkatan kualitas pelatih lokal. Selain itu, ia menawarkan skema pembiayaan alternatif melalui kemitraan dengan sektor swasta dan BUMN.
1: Sebelit mendukung, dan kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman kabupaten kota yang semua memberikan dukungan pernah ke kita, dan cagor-cagor juga yang sudah memberikan dukungan, dan insya Allah kita berharap semua bisa berjalan dengan baik.
2: Ini terkait tantangan untuk nanti di PON, dan kita ditarget untuk ya juara di PON sama kubah-kubah dari kota.
1: Sepanjang ini kita membuka komunikasi yang lebih intens kepada teman-teman kabupaten kota, karena atlet-atlet kita kan semua pembinaannya ada di kabupaten kota di daerah-daerah.
0: Menurut Andri Sahrum, konsep Bapak Angkat Cabang Olahraga dapat menjadi solusi untuk menjadi keberlangsungan pembinaan atlet. Dukungan dari daerah juga disebut menjadi modal penting menuju musyawarah olahraga provinsi yang akan menentukan kepemimpinan KONI Kaltim ke depan. Andri optimis dengan sinergi antara KONI provinsi dan daerah, Kalimantan Timur mampu mempertahankan posisinya sebagai kekuatan olahraga.

0: Suasana Car Free Day di kawasan Gelora Kadri Oning Samarinda pada Minggu 3 Mei 2026 terlihat berbeda. Ribuan warga yang hadir tidak hanya berolahraga, namun juga dapat mengikuti promosi siaran pesta bola yang digelar TVRI dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Keramaian terlihat sejak pagi hari, berbagai kegiatan interaktif, hiburan, serta siaran langsung menjadi daya tarik bagi masyarakat yang memadati lokasi. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur, Febri, dalam kesempatan tersebut mengatakan, pemilihan Gelora Kadri Oning ini sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada tingginya aktivitas masyarakat saat Car Free Day di hari Minggu.
1: Ini sudah kesekian kalinya ya kita ngadain bola gembira. Kalau Kadri Oning di Samarinda, kita juga melakukan di Balikpapan karena ini merupakan langkah sosialisasi kita kepada masyarakat untuk bisa menyaksikan kegembiraan Piala Dunia pada tanggal 11 Juni sampai 19 Juli nantinya yang hanya bisa disaksikan di TVRI, di kanal TVRI Nasional maupun TVRI Sport. Hanya di dua kanal itu yang bisa disaksikan karena secara resmi, officially,

0: Antusiasme warga juga terlihat dari partisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan, hingga interaksi langsung dari semarak pesta bola. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, namun juga upaya mendorong semangat kebersamaan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga sepak bola menjelang Piala Dunia 2026. Melalui kegiatan ini, TVRI, yang juga bekerjasama dengan RRI, menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai lembaga penyiaran publik yang informatif dan edukatif. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi, melaporkan.
1: Kesebelasan Borneo FC Samarinda telah sukses menunjukkan konsistensinya sebagai klub papan atas di Super League musim 2025-2026, di mana setelah sebelumnya sukses mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dengan skor tipis 0-1 dalam pertandingan pekan ke-30 di Stadion Brawijaya. Agar bisa konsisten menang menatap sisa 4 laga musim ini, manajer klub Borneo FC Samarinda Dandri Dauri menyebut setiap pertandingan adalah final, mengingat pada 5 Mei 2026 nanti akan berkandang menjamu Persita Tangerang dalam guliran pekan ke-31.
2: Saya berharap lawan Persita Neo sudah membuktikan kalau menjaga konsistensi, dan berharap konsistensi berikutnya atau fokus berikutnya ke lawan Persita Tangerang. Saya minta semua masyarakat Samarinda untuk bisa membantu dalam perjuangan kita melawan Persita Tangerang tanggal 5 ini.
1: Harapan ini tidak semata-mata sekedar ucapan belaka baginya, sebab menurut Dandri, pemain ke-12 yang hadir di Stadion Sigiri nanti membuat para pemain lebih menyala saat bertanding. Ia menambahkan, sebagai satu-satunya klub yang mewakili Pulau Kalimantan ini, dukungan langsung di stadion sangat berpengaruh kepada pemain, sehingga keinginan bersama meraih juara musim ini bisa dicapai bersama.
2: Teman-teman, saya berharap semua supporter kita sudah merubah jadwal dari siang ke malam juga, ya kan? Dan juga hasil yang kita berikan juga alhamdulillah bisa sampai di titik ini. Nah, jadi akhirnya saya juga meminta kepada seluruh masyarakat, ya, karena hari ini kami perlu itu aja, dukungan di dalam rumah kita, ya, untuk mewujudkan. Jika mimpi itu ada, takdir itu ada, mari kita sambut takdir itu bersama.
1: Borneo FC Samarinda sebelumnya sempat mencicipi puncak klasemen, namun dengan kemenangan Persib Bandung saat melawan Bayangkara FC malam tadi, membuat Maung Bandung kembali menempati pucuk dengan poin yang sama dengan Pesut Etam. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Pertahanan RI 2026 berlangsung di gedung jadi mahasiswa hingga kelas khusus TNI dan Ketua Panitia Mayor CKE Koat Suryadi Panjaitan mengatakan, Ketua Umum Forky Kaltim Seno Aji yang membuka langsung acara menegaskan bahwa ajang ini menjadi momentum strategis untuk menjaring bibit unggul dan memupuk jiwa patriotisme guna mempersiapkan menuju kompetisi internasional.
1: Dan masa ikut agar bisa bersaing dengan daerah-daerah lain yang akan melahirkan atlet-atlet yang bisa membawa nama baik Indonesia di tingkat internasional. Untuk kejuaraan ini kita ikutkan anak-anak dari usia dini sampai senior untuk menjaring atlet-atlet yang berprestasi yang membawa nama baik
0: sebagai salah satu peserta yang juga atlet karate Balikpapan, Andi Mutia Nadine menyatakan kebanggaannya bisa mengikuti kejuaraan ini dikarenakan bisa mengasah kemampuan yang lebih maksimal lagi dan berharap bisa dilaksanakan di tahun depan.
2: Ingin memperkenalkan diri, nama saya Andi Mutia Nadine sebagai peserta di ajang pertandingan Piala Menhan RI tahun 2020. Saya

0: peserta di sini juga bahasanya sangat menguji keterampilan untuk dari hasil latihan. Untuk prestasi terakhir kemarin saya mengikuti Piala Panglima tahun 2025 dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 serta BK Porpo untuk Kalimantan Timur mendapatkan peringkat.
1: Wakil Ketua Umum Panitia Nasional Karate Championship Piala Menteri Pertahanan RI 2026 Muslimin Amin menambahkan bahwa terdapat inovasi pada penyelenggaraan tahun ini.
2: Memang baru di Balikpapan saat ini dok menjadi venue dan ini dikategorikan dari seluruh mulai dari MLP, Dewan Wasit Juri sampai dengan yang hadir kemarin di pembukaan ini mengatakan dom ini merupakan standar internasional karena satu mulai dari fasilitas keseluruhan pendukung dom ini dikategorikan orang-orang dari pusat dari PB Porki mengatakan bahwa ruangan ini atau venue ini memungkinkan untuk dipertandingkan internasional. Harapannya setelah ini mungkin Piala Presiden dulu kita uji coba karena ini first time untuk menang di Kalimantan Timur ya di Balikpapan khususnya. Berikutnya nanti adalah Piala Presiden.
1: Ajang bergengsi ini menghadirkan pengawas juri dari tingkat nasional yaitu Ketua Dewan Wasit PB Porki Donald PL Kolopita dan Ketua Majelis Lembaga Perguruan atau MLP PB Porki Elong Chandra. Pertandingan ini menjadi ajang gelaran prestisius National Karate Championship Piala Menteri Pertahanan RI 2026 di Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
3: Ketua Majelis Lembaga Perguruan PB Porki Elong Chandra memberikan apresiasi tinggi terhadap infrastruktur gedung BSTC Dom yang dinilai telah memenuhi standar internasional mulai dari sistem tata suara hingga sirkulasi udara. Venue ini dianggap sangat representatif untuk level nasional. Namun demikian, perbaikan pada ruang ganti dan fasilitas bilas atlet tetap menjadi catatan untuk menyempurnakan di masa depan.
4: Dengan sudah sangat memenuhi syarat.

0: internacional. Tapi ini sudah standar nasional. Ya, ini gedung sudah bagus banget, bagus. Ya. Nah, cuma memang yang perlu kita benahin memang ya dari sisi dewan wasit segala macam itu masalah perwasitannya. Ya tidak bisa kita mengandalkan perwasitan internal.
1: Senada dengan hal itu, Ketua Dewan Wasit PB4I Donald PL Kolopita menjelaskan bahwa pentingnya independensi wasit untuk menghindari konflik kepentingan serta menerapkan aturan baru tahun 2026. Setiap juri diwajibkan mengikuti penyegaran regulasi agar sesuai dengan standar dunia.

lokal, Kalimantan Timur, untuk bisa bersaing dan mengukir prestasi hingga ke kancah internasional. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Kutai Timur, resmi menyatakan dukungan kepada Andri Sahrum sebagai calon ketua umum KONI Kaltim periode 2026 hingga 2030. Dukungan ini didasarkan pada penilaian terhadap kapasitas dan pengalaman Andri dalam dunia olahraga, serta pernah menjadi atlet. Ia juga dinilai aktif dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Kalimantan Timur. Ketua KONI Kutai Timur, Rudi Hartono, menyebutkan, sosok Andri memiliki kompetensi untuk memimpin KONI Kaltim ke depan.
1: Sebenarnya kami sudah beberapa kali pertemuan antara KONI Kabupaten Kota, baik Samarinda, Bontang, Pasir, Sanajam, Alipapan, Berau, Kutai Timur, dan teman-teman lainnya. Kita sepakat karena kita melihat siapa aja Andri. Beliau selain memang mempunyai fasilitas-fasilitas olahraga, beliau juga mantan atlet. Jadi kami pingin orang yang memang memahami atlet. Karena harapan kami ke depan prestasi olahraga di Kalimantan Timur ini bisa lebih baik lagi.
0: Dalam proses pemilihan nantinya, setiap KONI kabupaten dan kota serta cabang olahraga memiliki hak suara yang sama. Hal ini menjadikan dukungan daerah menjadi faktor penentu dalam musor prof. Rudi juga mengungkapkan dukungan terhadap Andri tidak hanya datang dari Kutai Timur, tetapi juga dari sejumlah daerah lain di Kaltim yang disebutnya telah menyatakan sikap serupa. Kedepan, KONI Kutai Timur berharap kepengurusan baru mampu merangkul seluruh elemen olahraga. Sinergi antar daerah dan cabang olahraga dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan prestasi atlet Kalimantan Timur. RRI Samarinda.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Paser menyatakan dukungan penuh kepada Andri Syahrum sebagai calon ketua umum KONI Kaltim periode 2026 hingga 2030. Dukungan ini disampaikan Wakil Ketua KONI Paser Yuli Yusdiansah yang menegaskan keputusan tersebut telah melalui proses diskusi dan kajian internal bersama sejumlah pengurus KONI. Hal ini sejalan dengan komunikasi antar KONI Kabupaten Kota yang sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap Andri Syahrum. KONI Paser menilai Andre memiliki kriteria ideal untuk memimpin KONI Kaltim. Menurutnya, kepemimpinan yang memahami dunia atlet menjadi kunci dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kalimantan Timur ke depannya.
1: Ya, ikut meneliti lah siapa aja.

0: akhirnya sangat penting terhadap siapa suksesi ini.
1: Dukungan dari Koni Pasir ini menambah daftar daerah yang telah menyatakan sikap serupa. Di antaranya Samarinda, Bontang, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Berau, dan Kutai Timur, serta Mahakam Ulu. Dengan dukungan yang terus mengalir ini, kontestasi pemilihan Ketua Umum Koni Kaltim diprediksi akan berlangsung dinamis, sekaligus menjadi momentum penentu arah pembinaan olahraga di Kalimantan Timur ke depannya. RRI Samarinda, Ahmad Jun.

0: grup balap motor yang dikenal dengan Hewa Racing Team berhasil meraih gelar juara umum dalam guliran event bergengsi yakni Pasir Cup Race atau PCR 2026 round pertama yang terselenggara dari tanggal 2 hingga 3 Mei 2026 di sirkuit permanen Tanah Pasir, Tanah Grogot, di mana dua rider andalannya mampu tampil dominan sejak hari pertama race bergulir hingga kelas terakhir. Kedua pembalap tersebut yakni Alfi Husni dan Akbar Abud. Hasil memuaskan ini pun sangat disyukuri Hendra Wahyudi sebagai owner Hewa Racing Team karena meraih juara umum sudah sesuai dengan targetnya. Menatap PCR putaran kedua nanti, Hewa akan lebih mematangkan persiapan ridersnya dengan baik untuk kembali mempertahankan gelar juara umum.
1: Ya, alhamdulillah yang pertama-tama di race pertama ini untuk sesi pertama, alhamdulillah Hewa bisa sesuai dengan harapan ya juara umum. Yang pastinya nanti pada race-race berikutnya masih ada dua sesi ke depan, ya tentunya akan lebih mematangkan lagi lah persiapan-persiapan dan kekurangan-kekurangannya kita evaluasi lagi.
0: Lebih lanjut, Hendra memastikan kedua ridersnya ini bakal tampil kembali membawa nama Hewa untuk putaran kedua agar bisa meraih target juara umum lagi. Hanya saja dari evaluasi yang dilakukan Hewa akan mempersiapkan rider khusus kelas lokal Pasir untuk turun di sesi berikutnya.
1: Ya pastilah, kita pasti akan menurunkan dengan tim perform yang sama ya. Dan cuma mungkin ada beberapa yang nanti perlu perbaikan evaluasi terkait dengan kemarin, mungkin kan ada beberapa yang khususnya kayak lokal Pasirnya juga kita akan persiapkan lebih baik lagi lah.
2: Oh, atlet lokal Pasirnya juga dipersiapkan juga.
1: Iya.
2: Oh, oke. Ini untuk reward sendiri buat para rider kita ini dari Hewa sendiri apa?
1: Iya, pasti adalah reward buat mereka, buat untuk menambah artinya semangat mereka lah, memotivasi mereka.
0: Setelah sukses meraih target juara umum pada putaran pertama, owner Hewa menyampaikan kepada para ridersnya ini untuk terus semangat dan menggenjot program latihan agar putaran kedua nanti bisa lebih maksimal. RRI Randy Valetti Kusuma melaporkan.

0: Wakil Bupati Pasir Ihwan Antasari membuka langsung pelaksanaan event bergengsi di Bumi Daya Taka, yakni Pasir Kapres 2026 Run Pertama yang bergulir selama 2 hari dari tanggal 2 hingga 3 Mei 2026 di sirkuit Tanah Pasir, Tanah Grogot. Dalam agenda PCR 2026 ini turut diikuti sebanyak 400 lebih rider dari lokal hingga pembalap nasional yang pernah mencicipi juara tingkat Asia. Pada kesempatannya, Ihwan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada Polres Pasir yang telah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Pasir, serta kepada pihak Lintas Fortuna Nusantara atau LFN. Melihat antusiasme ribuan masyarakat, khususnya warga Tanah Grogot yang memadati sirkuit, membuat Ihwan bersemangat ingin kembali menggulirkan event serupa dengan 3 putaran di tahun depan.
1: Dan mudah-mudahan saja pergelaran ini bukan hanya kita adakan sekali.

0: segmen anak pasir ini. Kami juga dari pemerintah insya Allah akan terus berbenah terhadap sirkuit ini, dan insya Allah nanti sirkuit ini pula akan kita pakai untuk ajang Perprov 2026. Mohon dukungannya semua pihak, dan insya Allah segala kekurangan-kekurangan di sirkuit ini kita akan terus benahi dan kita akan lengkapi fasilitasnya.
1: Sementara itu, owner LFN HP969 Racing Team Haji Putra Rizky yang hadir langsung di tengah-tengah sirkuit menyampaikan apresiasinya terhadap guliran PCR seri pertama, khususnya kepada ribuan masyarakat yang antusias menyaksikan event bergengsi tahun ini. Dirinya pun menyampaikan dan menjanjikan bahwa LSN akan menggelar event 3 seri di 2027 mendatang dengan harapan bisa lebih ramai lagi dari tahun ini.
0: Banyak tahun, mas, mau lagi luar biasa banget acaranya.

0: teman-teman yang akan datang ke sini. Kalau dari saya pribadi nggak mungkin ada orang yang nggak datang ke sini. Pasti semua akan datang ke sini karena memang Darurat sudah terbukti semua penyambutannya luar biasa, Pak. Terima kasih banyak. Pokoknya bebas lah untuk pasir. Jadi ke depannya kita tahun depan akan diintegrasikan di sini, Pak. Oke. Salam baseball, junjung tinggi sportivitas untuk kita semua. Terima kasih banyak.
1: Agenda event bergengsi Pasir Kapres ini juga turut didukung dan dihadiri oleh Ketua IMI Kalimantan Timur, Kapolres Pasir, Dandim 0904 Pasir, Kejari Pasir, Ketua DPRD Kabupaten Pasir, IMI Pasir, anggota DPRD Kaltim, serta Forkopimda Kabupaten Pasir. RRI, Rendy Valepi Kusuma.

0: Demikian berita olahraga sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi bersama teknik rekaman Hartati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, saat ini jumpa lagi kita ya di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Minggu 10 Mei 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Fahmi Sahab nih, Kopi Dangdut. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi satu buah lagu yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda untuk mengawali pro dangdut kita pada sore hari ini ya. Ada kopi dangdut dari Fahmi Sahaf. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 081250523938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut kita pada sore hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita akan coba hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada King Nasar nih, Kecanduan Kamu. Selamat mendengarkan.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Kecanduan Kamu dari King Nasar dan juga Lautan Madu dari Cynthia Sari. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut kita pada sore hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 505 2 39 38.

Oke, baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongko Asa nih pendengar. Mat sore pro dangdut katanya ya. Selamat sore kembali buat Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Request lagu dari Eri Susan yang judulnya Radio Dangdut. Dicarikan nih lagunya Radio Dangdut dari Eri Susan untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Salam sehat selalu buat pendengar setia RRI Sendawar katanya. Amin. Buat Bang Bagusnya selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya buat Kak Ani, dan sehat selalu juga buat Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada requestan dari Kak Ani di Ongko Asa tadi ya, Eri Susan, Radio Dangdut, selamat mendengarkan.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
3: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
4: Kak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
1: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu lagi ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Radio Dangdut dari Eri Susan dan juga Ama Laguku ya dari Ahmad Albar. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada Maggie Z nih, Radio Cinta. Selamat mendengarkan.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan ada Radu Cinta ya dari Megi Z dan juga Cinta Membawa Derita dari Damar Aji. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Bang Wasu yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat mendung.
0: Selamat mendung, mendung ya di situ ya Bang Wasu ya.
1: Bang Bagus, ya?
0: Bang Bagus ini.
1: Oh, Bang Bagus. Masih bertahan kiriman bang ini masih hujan terus.
0: Kuat juga tuh ilmunya, 2 hari 2 malam bertahan tuh. Baru ke lagu apa nih Bang Wasu?
1: Aku minta putar Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.
0: Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Dicarikan sama salamnya silahkan.
1: Sampai salam untuk semuanya aja, semua dari A sampai Z, dari Z ke A. Okay. Untuk bahasa semoga sehat di melaksana.
0: Amin.
1: Lagunya dititip untuk pendengar. Lagunya untuk semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Untuk Bang Bagusnya hati-hati pulang, ini mendung lagi, ini mau hujan lagi.
0: Siap, hati-hati selalu nih.
1: Ayo, selamat sore.
0: Oke, selamat sore kembali ya buat Bang Wasu ya. Masih mendung tuh di sana katanya. Kiriman dari Bang Dani kemarin masih bertahan tuh sampai hari ini. Bang Wasu tadi minta diputarin lagu dari Hedy Diana ya, Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku. Tuh, ada nih lagunya buat Bang Wasu, ditunggu ya. Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15.25 ya. Langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan di sendawar di sore ceria ini pendengar, kita akan membahas seputar prestasi anak muda di berbagai bidang dan kegiatan serta kisah-kisah inspiratif yang ada tentang anak muda ya yang ada di Indonesia. Dan seperti apa beritanya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas. Tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

Oke, baik pendengar, informasi di sore ceria yang pertama ya, yaitu masih kita kutip dari rri.co.id ini pendengar. Duta Pariwisata Sumatera Selatan 2026 gaungkan peran anak muda. Duta Pariwisata Sumsel menegaskan peran mereka bukan sekedar gelar, tetapi sebagai penggerak promosi budaya, wisata, dan kearifan lokal nih pendengar. Hal ini disampaikan dalam siaran budaya Belaja Sumba Pro 4 RRI Palembang pada Sabtu 2 Mei 2026. Runner-up 1 Duta Pariwisata Putri Sumsel 2026, Nabila Putri Amanda, mengatakan anak muda harus memberi kontribusi nyata. Menurutnya pendengar, generasi muda dapat memulai dari lingkungan terdekat dan hal sederhana. Ia ingin membuktikan generasi muda mampu berprestasi melalui pariwisata. Runner-up 2 Duta Pariwisata Putra Sumsel 2026, Ilham Hapisin, mengaku tertarik setelah melihat potensi wisata daerahnya. Ia kemudian mengikuti seleksi menjadi duta pariwisata melalui video kreatif tentang Danau Ranau. Ilham menyebut Danau Ranau memiliki panorama dan budaya menarik untuk dikenalkan ke khalayak ramai. Dalam ajang Duta Pariwisata Sumsel 2026 pendengar, Nabila membawa advokasi bernama Witera atau Wisata Tentram dan Ramah Alam. Program ini difokuskan mengedukasi masyarakat mengurangi penggunaan sampah plastik dan menjaga kebersihan di kawasan wisata. Langkah kecil itu dinilai membantu menjaga kebersihan tempat-tempat wisata di Palembang. Sementara itu pendengar, Ilham menjalankan kampanye digital melalui media sosial yang ia tangani sendiri. Programnya bernama PGMMP atau Pesan Generasi Muda Melestarikan Pariwisata. Cara itu ia nilai efektif menjangkau generasi muda masa kini yang lebih sering mengakses internet setiap waktu pendengar. Keduanya juga menilai media sosial menjadi sarana penting promosi destinasi wisata lokal. Konten kreatif seperti video pendek ataupun unggahan foto dinilai mampu mengenalkan wisata yang kurang mendapat perhatian di Sumatera Selatan. Nabila mencontohkan Kampung Garapan Palembang, maksud kami Kampung Garabah ya, Palembang di daerah Sei Selincah yang masih jarang dikenal masyarakat. Sedangkan Ilham merekomendasikan air terjun Subik Tuha di seputaran Danau Ranau, Oku Selatan. Mereka berharap generasi muda semakin peduli terhadap budaya dan pariwisata Sumatera Selatan, terutama yang hampir hilang dan tidak terekspos. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
2: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
3: Pak. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
2: Ntar, yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
3: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang, itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
4: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di sore ceria selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Mahasiswi LPDP asal Indonesia ukir prestasi global. Nah, jadi pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Indonesia nih di panggung internasional ya. Veronica Sabatania Pamilaar atau yang akrab disapa Tania berhasil menunjukkan kiprahnya di bidang kewirausahaan dan pendidikan inklusif selama menempuh studi Magister MSc Entrepreneurship di University College London UCL Inggris. Tania melanjutkan pendidikan pasca sarjana melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sela aktivitas akademiknya pendengar, ia tetap aktif mengembangkan gagasan inovatif di bidang pendidikan melalui perusahaan rintisannya Hai Epoca PT Karya Kreasi Indo Global. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pendidikan anak melalui penerbitan buku interaktif serta aplikasi edukasi berbasis permainan. Fokus tersebut sekaligus menjadi benang merah kiprah Tania selama berada di Inggris, terutama dalam mendorong pendidikan inklusif bagi anak-anak. Pada Maret 2026, Tania berhasil meraih juara pertama dalam ajang UCL Innovation and Entrepreneurship X Google UK Hackathon. Capaian itu menjadi salah satu capaian penting yang mengukuhkan kapasitasnya di bidang inovasi dan kewirausahaan. Pengakuan internasional terhadap kiprah Tania tidak berhenti di situ saja pendengar. Pada April 2026, ia dinobatkan sebagai pionir in inclusive learning and special needs empowerment dalam World Leaders Summit UK chapter di Oxford. Memasuki Mei 2026, Tania juga dipercaya menjadi pembicara utama sekaligus penerima Inclusive Education Leadership Award dalam ajang Vanguard Impact Summit and Awards di Bangkok. Menurutnya, seluruh penghargaan tersebut bukan semata di capaian pribadi ya pendengar, melainkan bentuk tanggung jawab untuk terus menghadirkan dampak nyata melalui pendidikan. Dan saat ini pendengar, Tania tengah mempersiapkan langkah berikutnya melalui perluasan karya literasi anak ke pasar internasional. Setelah menerbitkan 5 buku anak interaktif edukatif, ia menargetkan karya-karyanya dapat terbit di Inggris dan menjangkau pasar global pada akhir 2026. Jadi pendengar, perjalanan Tania menjadi bukti bahwa anak muda Indonesia

Indonesia tidak hanya mampu berprestasi di kancah global, tetapi juga menghadirkan inovasi yang membawa dampak sosial nyata, khususnya di bidang pendidikan inklusif. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Tarian Zabin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zabin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zabin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zabin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zabin dikenal dengan dua jenis, yakni Zabin Arab dan Zabin Melayu. Tarian Zabin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti

0: acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari zapin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Informasi di sore ceria selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Putra Putri Dirgantara Lanut Supadio tebar inspirasi untuk anak muda. Dalam program Ngopi atau Ngobrolin Prestasi dan Informasi yang disiarkan Pro2 Pontianak pada Selasa 5 Mei 2026 mengangkat tema Mengudara Bersama Putra-Putri Dirgantara Lanut Supadio. Acara ini menghadirkan Nur Iksan Prakoso dan Fulanah Anis Kurlihilah untuk berbagi pengalaman, motivasi serta pandangan mereka mengenai pengembangan diri generasi muda. Dialog yang berlangsung melalui siaran Pro2 FM 101,8 MHz dan live di kanal YouTube Pro2 Pontianak itu membahas bagaimana anak muda saat ini memiliki peluang besar untuk berkembang di berbagai bidang, termasuk dunia dirgantara yang erat dengan kedisiplinan, tanggung jawab, dan pembentukan karakter. Dalam siaran tersebut pendengar, narasumber menilai keberanian mencoba pengalaman baru menjadi langkah penting bagi generasi muda untuk mengenali potensi diri. Arus informasi yang semakin cepat dinilai dapat menjadi peluang sekaligus tantangan apabila tidak disikapi dengan bijak. Nur Iksan mengatakan anak muda perlu memiliki semangat belajar yang konsisten agar tidak mudah kehilangan arah di tengah perkembangan digital yang terus bergerak cepat. Menurutnya, pendengar, pengalaman organisasi dan kegiatan positif dapat membantu membentuk mental serta kemampuan komunikasi generasi muda. Sementara itu pendengar, Fulanah menyampaikan bahwa rasa percaya diri menjadi salah satu modal penting untuk membangun prestasi. Ia mengajak generasi muda agar tidak ragu menunjukkan kemampuan yang dimiliki dan mulai aktif dalam kegiatan yang memberi dampak positif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Selain membahas dunia dirgantara pendengar, obrolan juga menyinggung pentingnya membangun relasi, kemampuan bekerja sama hingga menjaga etika dalam berkomunikasi. Menurut narasumber, pengalaman dalam kegiatan Putra-Putri Dirgantara memberikan banyak pelajaran tentang kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Program obrolan Santai Pro2 Pontianak ini menjadi ruang berbagi inspirasi bagi anak muda Kalimantan Barat untuk terus mengembangkan potensi diri, berprestasi, dan tetap memiliki semangat belajar di tengah perkembangan zaman. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro1 Sendawar.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih. We'll be right back.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:58 nih pendengar. Dan itu artinya kita akhiri sesi sore ceria di sore hari ini ya. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini tepat pukul 17:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam berita sepekan Kaltim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Embarkasi Haji Balikpapan kembali melanjutkan operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 2026. Kali ini, giliran kloter 5 asal Sulawesi Utara yang diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu siang 3 Mei 2026. Sebanyak 360 jemaah tergabung dalam kloter ini. Seluruh jemaah telah dinyatakan siap setelah menjalani serangkaian tahapan persiapan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH. Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan, Soeharto dalam keterangannya memastikan proses keberangkatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
1: Terkait dengan itu, persiapan-persiapan untuk pemberangkatan dan lainnya itu sudah kita sampaikan kepada pihak jemaah haji, termasuk perlengkapan kartu nusuknya, termasuk perlengkapan gelang-gelangnya, kemudian di pinkos, pemeriksaan kesehatan tahap 3, semua sudah kita lakukan ritual itu.
0: Dia menjelaskan proses pemberangkatan diawali dengan tahapan boarding di asrama haji pada pagi hari. Selanjutnya, jemaah diberangkatkan menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Soleman Sepinggan Balikpapan pada sore hari untuk penerbangan ke Tanah Suci. Selain itu, seluruh kesiapan teknis juga telah dipastikan terpenuhi, mulai dari kelengkapan dokumen perjalanan, distribusi gelang identitas, hingga kartu nusuk sebagai syarat pelayanan ibadah di Arab Saudi. PPIH juga memastikan ketersediaan logistik jemaah dalam kondisi aman dan lengkap. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pelayanan agar proses keberangkatan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemberangkatan kloter 5 ini menjadi bagian dari rangkaian operasional haji di Embarkasi Balikpapan yang terus berlangsung. Dengan koordinasi lintas instansi, pelayanan terhadap jemaah diharapkan tetap optimal hingga seluruh kloter diberangkatkan. RR Samarinda, Nisor Kula, melaporkan. Suasana hikmat menyelimuti keberangkatan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 6 melalui Embarkasi Balikpapan. Kloter ini merupakan rombongan gabungan yang terdiri dari jemaah asal Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur yang telah berangkat menuju Madinah pada 5 Mei 2026 pukul 1.45 waktu Indonesia Tengah menggunakan maskapai Garuda Indonesia atau GIA 4106. Rombongan kloter 6 ini membawa total 360 orang. Rinciannya terdiri dari 34 jamaah asal Sulawesi Utara, didampingi kekuatan jamaah dari Kalimantan Timur yakni 151 jamaah asal Kutai Kartanegara dan 171 jamaah dari Kutai Timur, serta 4 orang petugas kloter. Ketua PPIH Daerah Sulawesi Utara Siti Fauzia, saat memantau langsung proses pendorongan jamaah dari asrama haji menuju bandara, menyatakan seluruh jemaah dalam kondisi fisik yang sangat baik meski tantangan cuaca ekstrim telah menanti di Arab Saudi.
2: 34 jemaah dari Sulawesi Utara yang tergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur di kloter 6 ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan saat ini dalam persiapan pendorongan menuju bandara untuk kemudian diberangkatkan menuju ke Madinah Al Munawwarah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang walaupun saat ini Madinah posisi cuaca panas di 41 derajat, tapi saya berharap semua jemaah bisa terus menjaga kesehatannya. Dan insya Allah bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.
0: Pihak PPIH terus mengimbau agar para jamaah, khususnya yang berasal dari Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, untuk disiplin mengonsumsi air minum guna menghindari dehidrasi akibat suhu di Madinah yang dilaporkan mencapai 41 derajat Celcius. Sesuai rencana perjalanan haji tahun 1447 Hijriah, rombongan ini akan berada di Tanah Suci selama kurang lebih 40 hari. Mereka dijadwalkan akan kembali ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, dan mendarat kembali di Indonesia pada 15 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. RR Samarinda, Nusor Pula, melaporkan. Pemerintah Kota Samarinda mempertanyakan penurunan pembagian dividen PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tara di tengah tren kenaikan laba dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mencuat setelah pemaparan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS terbaru. Dalam laporan yang disampaikan, laba Bank Kaltim Tara tercatat menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2023, laba berada di kisaran Rp333 miliar, kemudian naik menjadi Rp396 miliar pada tahun 2024, dan kembali meningkat sekitar Rp480 miliar pada tahun 2025. Namun demikian, peningkatan laba tersebut tidak diikuti dengan kenaikan dividen kepada pemegang saham. Pemkot Samarinda menilai kondisi ini tidak sejalan dengan ekspektasi pengelolaan perusahaan daerah yang bersumber dari dana publik. Berdasarkan penjelasan internal perusahaan, sekitar 52% laba dibagikan sebagai dividen. Sementara itu, 29% dialokasikan untuk dana cadangan, 17% untuk dana pembangunan, dan 2% untuk dana kesejahteraan. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, Pemkot Samarinda menilai struktur alokasi tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan. Pemerintah daerah juga meminta kejelasan penggunaan dana cadangan, dana pembangunan, serta dana kesejahteraan agar tidak menimbulkan pertanyaan publik.
3: Lah katanya Bank Kaltim untuk kepentingan masyarakat Kaltim, tapi kok saham pemerintah notabene itu adalah dari uang rakyat pun terjadi dilusi, dan Samarinda sudah mengalami dilusi dari tahun 2024 ke 2025. Ya tadinya kita itu punya saham 2024 0,85%, sekarang tinggal 0,82%. Ini mau nambah lagi 500, kalau Samarinda tidak menghadirkan uang, berarti modal bertambah kan? Samarinda tidak mampu ikut karena efisiensi, ya terdilusi sangat rentan saham pemerintah kota. Lama-lama kami mikir, kalau gini bukannya untung, tiap tahun kami mengalami dilusi, tiap tahun kami mengalami penurunan signifikan dividen, lalu apa manfaatnya Samarinda menaruh duit di BPD?
0: Selain itu, Pemkot Samarinda juga menyoroti rencana penambahan modal Bank Kaltim Utara sebesar 500 miliar rupiah pada tahun 2026. Rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan saham bagi pemerintah daerah yang tidak mampu menambah penyertaan modal. Saat ini porsi saham Pemkot Samarinda tercatat mengalami penurunan dari 0,85% menjadi 0,83%. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan strategis ke depan. Pemkot Samarinda menegaskan, perlunya pembahasan lebih matang sebelum keputusan RUPS ditetapkan, termasuk kajian bisnis, proyeksi keuntungan, dan analisis risiko. Pemerintah daerah berharap tata kelola perusahaan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel ke depan. RRI Samarinda, Nusorpula, melaporkan.

0: Jakarta, Kutai Timur, Khairunnisa Nur, kondisi jalanan yang sulit dilalui membuat wisatawan berpikir dua kali untuk mengunjungi tempat tersebut. Tidak hanya soal jalan, Nisa menuturkan beberapa destinasi wisata bahkan berada di kawasan hutan lindung, sehingga tidak bisa sembarangan dikembangkan atau dibuka untuk umum tanpa izin khusus. Hal ini pun menjadi pertimbangan bagi Dinas Pariwisata, karena pengembangan wisata harus tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan habitat di sekitarnya.
1: Nah, jadi kan tidak mungkin kita bisa eksplor ya, artinya harus ada izin dan sebagainya. Takutnya itu nanti akan mengganggu habitatnya di sana. Nah, jadi kendala kami di bidang promosi ya, pemasaran itu, kita kan

0: kok akses jalannya susah gitu.
1: Nisa khawatir, akses jalannya sulit akan menurunkan minat kunjungan wisatawan ke Kutai Timur, terutama bagi wisatawan keluarga. Karenanya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini mulai menyiapkan langkah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui pengembangan akses wisata yang masuk dalam program prioritas daerah. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Pada webinar SMKU Bebaya yang digelar Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Kalimantan Timur menyoroti implementasi pembelajaran mendalam di satuan pendidikan. Kegiatan ini menghadirkan guru fisika SMN 2 Penajam Pasir Utara Helmina Sari Harap sebagai salah satu pemateri. Dalam pemaparannya, Helmina Sari meluruskan pemahaman yang masih kerap keliru di kalangan pendidik. Dia menegaskan pembelajaran mendalam atau deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan pendekatan pedagogi dalam proses belajar mengajar. Menurutnya, pembelajaran mendalam menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Pendekatan ini dimulai dari penghargaan terhadap martabat dan potensi setiap murid.
3: Tujuannya, muaranya itu semua apa? Muaranya itu adalah untuk menuju atau untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan yang diharapkan dimiliki oleh lulusan kita, murid kita, dimulai dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi melalui

0: kemudian melalui olah pikir, di penalaran kritis melalui olah pikir, kita berharap murid kita memiliki pikiran yang logis, memiliki analitis, evaluatif.
1: Trimnasari menambahkan karakter inilah yang membedakan pembelajaran mendalam dan pendekatan lain seperti diferensiasi, saintifik maupun tematik. Karena itu pembelajaran mendalam dipandang sebagai upaya menghadirkan pengalaman belajar yang lebih utuh dan relevan. Melalui forum ini, para guru diajak memahami pembelajaran mendalam bukan sekedar istilah baru dalam dunia pendidikan. Lebih dari itu, pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas proses belajar dan mendukung perkembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Sebulan setelah kebakaran melanda Pasar Segiri, pemerintah kota Samarinda menuntaskan pekerjaan perbaikan darurat di area terdampak. Wali kota Samarinda, Andi Harun, saat meninjau lokasi pada Senin 4 Mei 2026, menyampaikan proses rehabilitasi fisik telah selesai dan dalam pekan ini akan dilakukan serah terima dari Dinas PUPR Cipta Karya kepada Dinas Perdagangan. Setelah serah terima dilakukan, area pasar tersebut segera dapat digunakan kembali oleh sekitar 140 pedagang yang sebelumnya terdampak kebakaran. Pemerintah menegaskan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh terhenti terlalu lama. Andi Harun menilai hasil pekerjaan perbaikan cukup rapi dan jauh lebih tertata dibandingkan kondisi sebelumnya.
1: Kalau pekerjaannya lumayan rapi dan keadaannya semula sebelum kebakaran, itu kumuh. Dan hari ini kita lihat mengalami perubahan dan nanti akan ditata. Tapi hari ini kita bisa melihat bentuknya cukup rapi. Lantainya juga sudah lumayan bagus. Kalau bentuk existing yang lama itu sana bisa dilihat. Tapi lebih dari itu yang paling penting hari ini kita bisa buktikan janji pemerintah keberpihakan kepada pedagang karena menjadi bagian dari pelaku ekonomi.
0: Meski demikian, wali kota mengingatkan pasar merupakan tanggung jawab bersama. Pedagang diminta menjaga kebersihan, meningkatkan kedisiplinan, serta menghindari segala hal yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Pembinaan lanjutan nantinya akan menjadi tugas pengelolaan UPT Pasar. Selain penanganan darurat, Pemkot Samarinda juga telah menyiapkan rencana revitalisasi Pasar Segiri secara lebih menyeluruh. Perencanaan tata ruang, pemetaan kios, hingga pendekatan sosial kepada para pedagang disebut sudah disiapkan. Namun pelaksanaan revitalisasi itu masih menunggu kemampuan anggaran daerah. Wali Kota berharap apabila kondisi APBD kembali menguat pada 2027, maka rencana rehabilitasi total Pasar Segiri dapat segera memasuki tahap pelaksanaan. Dengan target menghadirkan pasar yang lebih bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: kompetensi pada Selasa 5 Mei 2026 kemarin di UPTD Palai Latihan Kerja Pasir Kilo 5, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan beberapa kejuruan seperti operator komputer muda 260 jam pelatihan, servis sepeda motor sistem injeksi 280 jam pelatihan, dan pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana 260 jam pelatihan. Kepala Disnaker Transpaser Rizky Noviar mengatakan pelatihan batch pertama ini merupakan launching di tahun 2026 sebagai upaya peningkatan SDM yang ada di Bumi Daya Taka, di mana pelatihan ini turut diikuti sebanyak 48 peserta dari beberapa kecamatan yang ada di Pasir dengan masing-masing program kejuruan pelatihan diisi 16 orang. Rizky menerangkan Disnaker Trans akan memantau peserta setelah kegiatan pelatihan ini agar visi dan misi Pasir Tuntas bisa berjalan lancar, salah satunya yakni terkait dengan UMKM.
1: Pemerintah daerah itu kan sudah membuat suatu program itu sudah sedemikian rupa. Nah, jadi pasti vokasi itu merupakan bagian daripada Pasir Tuntas. Artinya di sana kami itu melakukan pelatihan yang terintegrasi semua. Artinya kita menginginkan bahwasanya sekarang kita itu bukan hanya fokus pada pelatihannya saja, tetapi bagaimana kita memonitoring dan mengevaluasi pasca pelatihannya, setelah pelatihannya. Jadi mereka ini tentunya kita akan monitor selama 6 bulan ke depan, mereka ini seperti apa perkembangannya, artinya kendalanya di mana, ya. Karena yang siap berwirausaha ini di sini sudah kita bukakan rekening Bangkal Timtara, kemudian kita buatkan nanti NIB-nya, kemudian juga nanti kalau dia buatkan kirisnya juga.
0: Lebih lanjut, Rizky Novian menjelaskan dari pemantauan selama setengah tahun tersebut bakal bisa melihat arus kas atau cash flow pada peserta yang berwirausaha melalui program kredit 0% Pasir Tuntas yang diluncurkan Bupati Pasir Fahmi Fadli pada 2025 lalu, maka pelaku usaha ini bisa memanfaatkan itu untuk mengembangkan usahanya atau yang terkendala perihal pendanaan.
1: Nanti setelah 6 bulan itu kita pantau apakah mereka ini bisa mendapatkan bantuan kredit Pasir Tuntas.
2: Oh iya,
1: program. Ya, untuk peningkatan usaha mereka atau misalnya mereka butuh peralatan, butuh peningkatan modal usaha atau mau pengembangannya. Nah, itu melalui kredit Pasir Tuntas. Nah, dari cash flow-nya itulah jadi dasar 6 bulan mereka sudah bisa berusaha. Gitu, jadi kita sekarang ini artinya kami di Disnaker dengan BLK itu artinya bukan hanya sekedar pelatihannya saja sudah habis kita melatih sudah, tapi bagaimana pasca pelatihnya itu yang kita monitor. Tentunya ya, tentunya kan kita bersinergi dengan selain kami tentunya ada dinas-dinas perangkat daerah lain yang beririsan dengan kami yang bagaimana bisa memberdayakan mereka.
0: Menurut Rizky, sinergitas antar OPD sangat diperlukan dalam hal ini untuk peningkatan dan kesejahteraan pelaku usaha. Hanya saja yang saat ini juga menjadi PR bagi Disnaker Transpaser, yakni tidak adanya perwakilan dari beberapa kecamatan di Pasir dalam pelatihan batch pertama ini. Sehingga kedepannya Rizky akan berupaya lebih optimal agar pelatihan berikutnya dapat diikuti setiap kecamatan guna menyelaraskan Pasir Tuntas yang di dalamnya terkandung makna adil dengan artian pemerataan setiap daerah. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: pendidikan prioritas pada sektor pendidikan anak usia dini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar secara hikmat ketika hujan di wilayah tersebut. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Peringatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kabupaten untuk menegaskan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Fokus pendidikan anak usia dini dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan mengatakan, PAUD merupakan fondasi dasar dalam dunia pendidikan. Pemerintah daerah menilai pendidikan anak usia dini memiliki peran krusial dan membentuk karakter dan kepribadian anak. Pada fase ini, anak dinilai lebih mudah menerima nilai-nilai positif yang akan menjadi bekal di masa mendatang. Selain itu, penguatan sektor PAUD juga dianggap mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan dasar pendidikan yang kuat sejak dini, anak-anak diharapkan mampu mengikuti jejak pendidikan berikutnya dengan lebih baik. Upaya peningkatan kualitas PAUD juga dilakukan melalui penguatan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana pendukung. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kompetensi guru PAUD agar mampu memberikan pembelajaran yang optimal.
1: Ini luar biasa antusias anak-anak, walaupun dengan cuaca yang hujan, tapi mereka tetap kekeh untuk upacara. Itu artinya bahwa anak-anak di Mahakam Ulu juga mempunyai rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Fondasi awal kita dalam pendidikan dasar adalah PAUD. Percuma pada saat anak-anak sudah SD di kelas atas, lalu kita memaksakan mereka untuk belajar mati-matian, baca tulis dan segala macam. Tapi kalau kepribadian dari awal tidak dibentuk

Keterlibatan berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat, juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan anak usia dini. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pelajar yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Melalui Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan komitmen untuk terus menjadikan pendidikan khususnya PAUD sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan mampu mencetak generasi yang berkualitas dan berdaya saing di masa yang akan datang. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: terpaksa masuk di lokasi titik demo depan gedung DPRD Kota Balikpapan. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol Kumontoy menjelaskan dari surat izin yang dilayangkan oleh pengunjuk rasa sudah membuatkan mitigasi termasuk penggalangan.
1: Kegiatan penggalangan seharusnya memang beberapa komunitas ini sudah kita fasilitasi dari Polsek Titik Kumpul untuk bisa mendatangi lokasi tempat penyampaian pendapat ini lewat kendaraan yang sudah kita fasilitasi. Namun mereka tetap mengendaki melewati dengan membawa armada masing-masing. Nah, ini kita melakukan penataan di sini karena kegiatan ini yang harusnya penyampaian pendapat ini kita mengkomunikasikan dengan Ketua DPRD menjadi RDP. Memang ada beberapa kendaraan yang sudah masuk sini. Ini sedang saya panggil masing-masing komunitas, ketua yang dituakan, untuk bisa menata kendaraan. Mengingat kegiatan penyampaian pendapat ataupun RDP ini jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Jadi ini masih ada jalur yang bisa dilewati. Kita pun dari kepolisian sudah menerjunkan 244 personil memastikan bahwa penyampaian pendapat ini berjalan dengan lancar. Kesepakatan awal bahwa harusnya mereka datang ke sini tanpa membawa media peraga berupa kendaraan. Kita berusaha menyampaikan terkait masalah ini. Sehingga awalnya sebagaimana pelaksanaan kegiatan rempat kita, ini sistem ring. Ring 3 ini yaitu kita memfasilitasi untuk didatang sini. Ring 2 ini kita mengatur lolakirnya sehingga jalur-jalur tersebut bisa ditata dan tidak langsung masuk ke sini.
0: Puluhan armada truk tampak terparkir di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang sempat mengakibatkan kepadatan lalu lintas. Sementara itu, salah satu supir truk, Alvius, mengatakan memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena membantu mengawal aksi demo.
2: Kalau ini kepolisian turun tangan, berarti kami sangat apresiasi untuk lancarnya demo kami, aksi demo kami hari ini. Mudah-mudahan aksi demo kami dapat diterima dan dapat ditindaklanjuti.
0: Aksi ini berakhir tertib dan para pendemo meninggalkan lokasi dengan beberapa tuntutan yang dimediasi oleh DPRD Kota Balikpapan dengan Pertamina. Hasil

0: Samarinda yang menerapkan kurikulum bertaraf nasional setara dengan sekolah umum pada umumnya. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda, Hashim, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah tersebut tidak hanya berfokus pada mata pelajaran umum, para siswa juga dibekali dengan pendidikan karakter serta pelatihan keterampilan sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan.
1: Kurikulum yang digunakan juga tetap kurikulum nasional. Karena kurikulum itu kan sudah yang begitu. Sebenarnya kan tidak diversifikasi. Artinya karena kita sekolah kurikulum jadi pengetahuan umumnya kita melalui pendidikan kurikulum pendidikan nasional, kemudian di asrama pendidikan karakter itu kita kasih pembekalan dua kemampuan. Yang pertama dalam pendidikan karakter, nilai-nilai agama, sopan santun, kemudian hutan lokal. Kemudian yang tadi vokasional, Mbak. Jadi vokasional itu dipecah menjadi dua. Masuk ke kurikuler dan ekstra kurikuler. Kurikuler itu artinya pendidikan keterampilan yang menjembatani mata pelajaran intrakurikuler.
0: Konsep pendidikan yang diterapkan di sekolah rakyat ini dirancang secara menyeluruh, terutama karena sistemnya berbasis asrama atau boarding school. Hal ini memungkinkan proses pembentukan karakter dilakukan secara lebih intensif, tidak hanya di dalam kelas tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari siswa. Program ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik serta keterampilan yang relevan dengan keperluan masyarakat. Pemerintah menargetkan sekolah rakyat menjadi solusi pendidikan inklusif, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan yang sama untuk

0: mulai kembali berjalan normal meski masih dalam tahap penyesuaian. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, turun langsung meninjau kondisi bangunan pasar usai perbaikan. Dalam kunjungannya, ia memastikan fasilitas yang diperbaiki sudah layak digunakan oleh para pedagang. Perbaikan pasar Segiri dilakukan secara bertahap secara insiden kebakaran yang menghanguskan sejumlah kios. Pemerintah Kota Samarinda berupaya mempercepat proses rehabilitasi agar para pedagang dapat kembali beraktivitas dan roda perekonomian tetap berjalan. Kembalinya para pedagang ke pasar Segiri disambut positif. Selain menjadi pusat ekonomi masyarakat, pasar ini juga merupakan salah satu titik penting dalam distribusi kebutuhan pokok di Samarinda.
1: Harapan saya mudah-mudahan bermanfaat buat para pedagang dan tentu juga bagi masyarakat yang melakukan kunjungan ke pasar beli. Selebihnya tentu pasar ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus menjaganya, kita harus merawatnya. Terutama kita harus menghindarkan semua hal yang bisa berpotensi terulangnya kembali kebakaran.
0: Pemerintah berharap dengan selesainya perbaikan ini, kepercayaan masyarakat untuk kembali berbelanja di pasar tradisional semakin meningkat, serta aktivitas ekonomi lokal dapat pulih sepenuhnya. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan. Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Kartikasari. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda. Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Menteri PPPA, perempuan kunci ketahanan digital keluarga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi menegaskan perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Ia mengingatkan derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman cyber bagi anak dan keluarga di rumah saat ini. Arifah menilai perempuan menjadi pilar keluarga sekaligus pendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini. Karena itu pendengar, literasi digital penting agar keluarga terhindar dari hoaks, konten negatif, dan kekerasan daring yang meresahkan masyarakat. Kementerian PPPA terus memperkuat literasi digital perempuan serta mendorong keterlibatan mereka dalam bidang STEM nasional secara lebih luas. Pemerintah juga menggencarkan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online demi ruang digital aman bersama bagi perempuan dan anak. Sementara itu pendengar, Ketua Umum Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, Atifah Hasan, menilai penguatan kapasitas perempuan menjadi kunci menjaga ketahanan keluarga digital. Menurutnya transformasi digital yang bergerak cepat menuntut perempuan adaptif agar keluarga tetap kuat dan aman menghadapi perubahan zaman. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera

0: masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
1: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah sih dibanding lo jadi diri orang lain.
2: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
3: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
4: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
5: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Informasi di Senawar sore ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo siapkan investasi besar di sektor ekonomi kelautan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan investasi besar pada sektor ekonomi kelautan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Presiden mengatakan Indonesia memiliki kekayaan laut yang besar dan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nasional. Presiden menjelaskan, pengembangan ekonomi biru atau blue economy dimulai dengan memperkuat peran nelayan Indonesia. Pemerintah akan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang memadai. Presiden menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan Merah Putih dapat beroperasi sepanjang tahun ini. Pendengar, Presiden menyebut Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang membutuhkan penguatan fasilitas pendukung sektor perikanan. Karena itu, pendengar, pemerintah menilai pembangunan kampung nelayan menjadi pekerjaan besar yang harus dijalankan bertahap. Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga akan mendistribusikan bantuan kapal ikan kepada masyarakat nelayan Indonesia. Presiden mengatakan bantuan kapal tersebut akan dikelola melalui koperasi nelayan di berbagai daerah. Kepala negara menegaskan pemerintah ingin hasil laut Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat nelayan dalam negeri. Pemerintah juga ingin mengurangi dominasi kapal asing dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: terus keluar untuk menafkahi keluargamu.
1: Doa kami menyertai.
2: Dan teruntuk kamu yang di rumah, tetap

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi, Mbak. Maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping Mbak, yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih, Mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
4: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati, karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Menteri Perdagangan tekankan pentingnya konsumen tekan laju impor. Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam meningkatkan daya saing produk nasional. Menurutnya pendengar, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Pernyataan tersebut disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di Sarinah, Jakarta pada Minggu 10 Mei 2026. Budi mengatakan konsumen memiliki peran penting dalam mengontrol kualitas produk dan jasa pasar domestik. Ia menjelaskan konsumen yang memahami hak dan kewajibannya akan mendorong produsen meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian pendengar, produk dalam negeri diharapkan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Selain itu, Kementerian Perdagangan atau Kemendag juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan pelaku usaha. Budi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan terkait ekosistem e-commerce. Regulasi tersebut diarahkan untuk melindungi konsumen sekaligus memperkuat posisi produk lokal di platform digital. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing. Ia mengatakan pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen, salah satunya melalui penguatan layanan pengaduan konsumen bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010 atau melalui laman @kemendag.go.id. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar sore ini ya. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Kemudian akan kembali dilanjutkan dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Al-Hajj.

0: remember.
1: Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal.

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rejeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka, apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masya' Aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak di Arafah, dan memohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allah

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Bentar deh.
2: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
1: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.
3: Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan tak terasa nih pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18:36 ya. Yang itu artinya masih ada sekitar 25 menit ya zona petang beserta lagu-lagu religi Islaminya dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan pendengar, sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman?

0: Dulu ketika melewati orang yang lebih tua, membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Lama banget.
2: Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Gimana?
2: Yuk, ku anterin.

Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RS Ndawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan bersama saya Dani, dan kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Iya, di mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Penyakit beriberi merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B1 atau tiamin. Nutrisi penting yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi energi sekaligus menjadi menjaga kesehatan saraf, otot, dan jantung. Kekurangan vitamin ini dapat memicu kerusakan organ secara bertahap dengan gejala yang bervariasi, mulai dari kelemahan fisik hingga gangguan serius pada sistem saraf maupun jantung. Penyakit ini sempat menjadi masalah kesehatan besar di Asia pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Terutama akibat pola konsumsi beras putih yang kehilangan kandungan vitamin B1 setelah dipoles. Meski kasusnya kini menurun seiring perbaikan gizi, beriberi masih berisiko menyerang kelompok tertentu seperti penderita gangguan pencernaan, organ dalam pola makan buruk, hingga individu yang mengonsumsi alkohol berlebihan. Sejarah penemuan penyakit beriberi, tidak banyak yang menyadari bahwa salah satu penemuan penting dalam sejarah kedokteran dunia berawal dari tanah Hindia Belanda, kini Indonesia. Pada penghujung abad ke-19, penyakit beriberi menjadi momok yang menakutkan di pendengar. Gejalanya berupa kelemahan otot, pembengkakan pada tubuh, gangguan saraf, hingga kematian. Ribuan orang terserang, baik di kalangan rakyat pribumi maupun serdadu Belanda yang bertugas di Hindia. Penyakit ini begitu mengganggu hingga dianggap ancaman serius bagi stabilitas militer dan pemerintahan kolonial, di pendengar.

0: saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Tulatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Bicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
1: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
2: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
1: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

astronom berhasil mengidentifikasi lubang hitam supermasif terbesar yang pernah tercatat dengan massa mencapai 36 miliar kali massa matahari. Gravitasi raksasa ini mampu membelokkan cahaya seluruh galaksi di belakangan menjadi lingkaran nyaris sempurna. Fenomena yang dikenal sebagai cincin Einstein, lubang hitam ini 10.000 kali lebih berat dari Sagittarius A di pusat Bima Sakti dan mendekati batas teoritis ukuran lubang hitam di alam semesta. Tak heran, para ilmuwan menjulukinya monster kosmik. Penelitian yang dilansir news.com menyoroti bintang-bintang di galaksi elips raksasa Messier 87 yang mengintarinya dan kecepatan jumlah hingga usia. M87, salah satu galaksi terbesar yang pernah terdeteksi berjarak 5 miliar tahun cahaya dari bumi. Cahayanya yang kita terima kini dipancarkan ketika semesta baru berusia 2/3 dari usianya sekarang. Di masa itu, M87 dikenal sebagai galaksi fosil karena melahap galaksi-galaksi kecil di sekitarnya diperdengar. Lubang hitam supermasif hasil pengabuhan inilah yang kini terdeteksi sebagai lubang hitam ultramasif. Biasanya ada rasio sekitar 1000 banding 1 antara massa bintang dalam galaksi dan lubang hitam supermasif. Namun, data M87 menunjukkan rasio jauh lebih kecil, bahkan 1000 bagi 1 atau 10 bagi 1 di masa awal kosmos diperdengar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Tahukah Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat, dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka, atau diganti dengan wujud binatang yakni babi, dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa, sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik, Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, ya masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Report 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
4: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako pada warga Pulau Miangas.
5: Ya saat ini tidak ada kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Paralapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini Makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian. Dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu. Setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Ya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin, kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini, Bapak ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, Pulau Terluan.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
5: Ya, saat ini sedang dilakukan pengaturan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
8: Kami rasakan bahwa kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Presiden. Kami sampaikan ya untuk kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di Pulau Terluar di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikutlah peran Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: Basa menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
1: Akhirnya lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
0: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di jumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantau di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang kemarin minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Mas.
5: Banyak sentale kan gampang lu kenale, yang mau kenale apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas.
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadakar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gerbang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Karena ini penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Dan itu jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID ini sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan. Insya Allah sudah melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
9: Mahfud Syafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1999. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
1: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
0: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
2: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan baru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas tentang apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpaksa.

0: absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
1: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
2: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
0: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho.

0: Flow Setu.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu Mimbar Agama Kristen, yaitu bersama Pendeta Markus dengan judul Ujian Atas Ketaatan.
2: Mimbar Agama.
3: Para pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kembali saudara bertemu dengan saya dalam Mimbar Agama Kristen. Di hari ini kita akan berbicara dari satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu ujian terhadap ketaatan. Sekali lagi, hari ini kita akan berbicara dari tema tentang ujian ketaatan. Namun sebelumnya kita akan menundukkan kepala kita, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati kami di hari ini. Bahkan Engkau akan beserta dengan kami pada waktu kami merenungkan bagian daripada teks firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau memimpin dan mengawali pertemuan kami pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini menjadi jawaban yang pasti, bahkan memberkati setiap pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh pendengar yang ada dimanapun berada, menjangkau seluruh pemikiran mereka, perasaan mereka, bahkan kehendak mereka. Engkau kontaklukan di bawah otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berbicara kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada pada hari ini, hari ini berjumpa dengan saya, Pendeta Markus, di tempat ini akan mengasuh saudara, akan mengarahkan saudara dari tema ujian terhadap ketaatan, Daniel pasal 1, pasal 3 ayat 1 sampai 30. Saya akan membacakannya untuk kita pada hari ini. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di daratan Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai macam bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus dan berbagai-bagai macam jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Raja, ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai macam jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa setiap yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesar dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap, setelah orang itu dibawa menghadap raja. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hal Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia Demi kamu mendengar bunyi sangkakala seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai macam jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manapun yang dapat menyelepaskan kamu dari dalam tanganku. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami sanggup yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah geram ke muka Nesar itu, maka mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya lah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya lah 3 orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya lah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atasnya. Tetapi 3 orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah perapian itu. Mereka tidak terluka, dan yang 4 itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendengar, mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar

sejarah tentang apa yang disampaikan oleh Alkitab pada hari ini menunjukkan bagaimana keajaiban Tuhan memelihara ketiga orang ini. Oleh karena daerah Babilonia hari itu dalam penjajahan, dalam kekuasaan, dalam pengaruh-pengaruh penyembahan berhala yang luar biasa, yang kita lihat, yang kita saksikan, bahkan kita menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan membela orang yang sungguh-sungguh menyembah kepada Dia dengan baik. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada hari ini, upah atau ujian yang luar biasa itu terjadi kepada orang-orang hebat ini tadi, karena mereka ternyata adalah orang-orang yang teruji, orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan karena kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan yang memuliakan nama Tuhan. Untuk itu hari ini, dari tema ujian terhadap ketaatan, mendatangkan hal-hal yang sangat spektakuler. Ketaatan itu menimbulkan tahan uji, dan bahkan tahan uji itu menimbulkan orang keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Itu yang kita lihat pada hari ini, bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada ketiga orang muda ini tadi, yang menampakkan kekuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, dengan melepaskan mereka dari ujian yang mereka sedang hadapi karena penyembahan mereka kepada Allah yang mereka yakini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sering kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kalau saudara sedang dipelihara oleh Tuhan. Sering kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita sedang ingin dipakai oleh Tuhan. Bahkan sering kadang-kadang kita berkata bahwa Tuhan memelihara kita sampai sejauh ini saja, tidak memelihara lebih daripada itu. Saudara, itu adalah kadang-kadang kita karena ketidakmengertian mereka, karena ketidaktahuan kita, karena ketidak apapun yang kita alami hari ini. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, ya Tuhan kan sampai di sini saja memelihara saya. Kalau kita melihat dari kisah ini tadi, kalau kita melihat, mendengar, bahkan melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk kita, saya percaya bahwa Allah yang sama yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Allah itu juga yang sanggup membuat kita mengalami keberkatan Tuhan. Untuk itu hari ini, jangan pernah kita mengecewakan Tuhan. Terkala saudara sudah sungguh-sungguh meyakini itu, karena ketaatan itu tadi menimbulkan tahan uji. Orang-orang yang tahan uji itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan hadiah. Orang-orang yang tahan uji itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang-orang yang tahan uji itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kesempurnaan ilahi. Karena Allah akan mengasihi setiap orang yang taat. Setiap orang yang tahan uji akan diberikan upah. Kalau kita melihat bahwa final daripada semua kegiatan-kegiatan di sekolah, di kampus, di mana lain sebagainya, pasti ada kuis, ada tes, dan lain sebagainya. Setiap orang yang percaya, yang yakin itu pasti akan mengalami ujian. Apakah itu mungkin ujian iman? Apakah itu mungkin ujian daripada mungkin masalah? Apakah itu ujian-ujian-ujian yang lain yang kita hadapi? Mungkin banyak di antara kita yang mengalami ujian hari ini, sedang diuji oleh Tuhan, ekonominya ambruk, kehidupan rumah tangganya sedang mengalami masalah, kehidupan anak-anaknya sedang bermasalah, anak-anaknya narkotika, anak-anaknya miras, anak-anaknya mengalami berbagai macam masalah. Itu adalah ujian. Kadang-kadang orang pada waktu dia menghadapi ujian, dia sedang tidak taat kepada Tuhan, dan sedang kadang-kadang mereka melarikan diri daripada ujian itu. Kalau seseorang mau naik kelas, kalau seseorang mau naik daripada tingkat, kalau dia kuliah, dia akan melewati daripada ujian itu. Pada waktu dia akan melewati ujian itu, pada waktu dia berhasil, dia akan mengatakan bahwa puji Tuhan, ada hal-hal yang hebat yang Tuhan sudah persiapkan di balik semua itu. Ada hadiah yang hebat yang dipersiapkan oleh sekolah, oleh perguruan tinggi, bagi orang yang sungguh-sungguh, yaitu dengan kelulusan. Pada waktu dia mendapat kelulusan, dia akan berkata bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana mungkin saudara hari ini berharap penuh kepada Tuhan dengan ketaatan saudara? Kita melihat hari ini bahwa pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi sampai dia berkata, pada waktu dia disuruh untuk menyembah daripada patung ini buat oleh Nebukadnezar pada zaman pemerintahan Babel pada waktu itu, setelah dibuat semuanya, karena setiap orang menyembah patung, menyembah dewa, menyembah berhala pada waktu itu, dia berani berkata kepada Nebukadnezar, kepada pegawainya, aku tidak akan sujud menyembah kepada ilah yang dibuat, patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Itu yang membuat Nebukadnezar marah dan luar biasa meluap kemarahannya, sehingga dia berani berkata, ikat ketiga orang itu dan lemparkan dia ke dalam perapian yang 7 kali lipat panasnya. Saudara, mungkin saya boleh menggambarkan, mungkin panasnya matahari yang kita hadapi hari ini mungkin tidak sepanas daripada perapian yang menyala-nyala yang dibuat oleh Nebukadnezar di zaman kerajaan Babilonia pada waktu itu. Dan dia katakan oleh firman Tuhan, 7 kali lipat dari panas biasanya, sehingga pada waktu orang melemparnya, orang itu juga

0: bukan saja hangus daripada bajunya, tetapi orang itu hangus, badannya mati. Saudara yang saya kasihi, begitu panasnya daripada ujian itu, begitu dahsyatnya daripada ujian itu, sehingga orang itu pada waktu dilempar, pada waktu orang melemparnya, semua orang melemparnya itu adalah orang-orang yang mengalami kematian. Setelah itu mereka berada di tempat itu, ketiga orang ini tadi, dan Nebukadnezar terperanjak dari tempat duduknya. Melihat ketiga orang ini tadi adalah mendapatkan kekuatan oleh karena Tuhan bersama dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah itu terperanjaknya lagi karena ada orang yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Itu yang dikatakan oleh Nebukadnezar, dan setelah dia berkata kepada pegawainya, dan dia bertanya siapa orang yang ketiga itu tadi yang rupanya seperti anak dewa, Allah itu kayak membela orang itu. Pertanyaan itu terus terjadi, bahkan dia mampir mendengar dan menyapa, menyuruh mereka keluar dari tempat itu. Dan dia keluar dari tempat itu, satu pun gua tidak ada yang gosong, tidak ada yang hilang. Rambut di kepala mereka tetap utuh, bahkan apa yang mereka pakai tetap utuh. Saudara, pemeliharaan Tuhan sangat dahsyat kepada kita. Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan iman mereka, pada waktu mereka tidak menyembah kepada berhala, pada waktu itulah Allah memperhitungkan keyakinan daripada iman mereka. Itu bagian pertama. Iman itu yang dihadapi itu tadi adalah iman dalam kesetiaan. Bagaimana iman dalam kesetiaan itu diwujudkan? Iman dalam kesetiaan itu iman yang terus berkumandang, menyampaikan hal-hal yang positif kepada orang lain, sehingga orang lain melihat bahwa orang ini betul-betul setia kepada Allahnya. Yang kedua, bukan saja sampai di situ, iman dalam ketaatan itu tadi adalah iman dalam kekuatan yang penuh, yang berharap penuh kepada kekuatan ilahi. Banyak orang kadang-kadang gugur dalam medan pertempuran iman. Kenapa? Karena orang dalam medan pertempuran iman itu macam-macam ujiannya. Entah itu sekali lagi ujiannya karena materi, ujiannya karena kekayaan, ujiannya karena mungkin tampilnya orang ketiga daripada keluarga itu, tampilnya mungkin anak-anak yang penuh dengan berbagai macam perlakuan tidak baik, perlakuan melakukan dosa dan lain sebagainya. Itu ujian. Nah, sejauh mana kita menghadapi itu, sejauh mana kita tangguh, sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Nah, kita mau melihat betapa dahsyatnya Allah yang memelihara Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, maksud saya itu tadi Allah yang sangat memelihara setiap orang sampai hari ini. Kalau diyakini, kalau dia bersyukur, kalau dia melihat, kalau dia menyaksikan apapun yang terjadi hari-hari ini, mungkin saudara berkata, sudah sampai di sini, mampukah kita hari ini menghadapi setiap ujian yang diberikan kepada kita suatu saat? Dan yang ketiga, ujian dalam ketaatan adalah iman orang terhadap kesetiaan itu adalah imannya sungguh-sungguh menginginkan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka, dalam setiap kegiatan mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi itu yang diuji terhadap mereka, Allah hadir bersama dengan mereka. Kehadiran Allah tidak bisa dipungkiri daripada setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan orang-orang ini tadi, bahwa ternyata bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang sanggup untuk memberikan pilihan kepada mereka, memilih untuk tidak menyembah kepada berhala yang dibuat oleh Nebukadnezar. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ujian terhadap ketaatan. Ketaatan mendatangkan ujian. Pada waktu orang taat, memang kadang-kadang sering ujian itu mampir untuk orang-orang yang taat. Mungkin saudara masih ingat tentang bagaimana perlakuan Allah terhadap Ayub pada waktu Ayub mengalami penderitaan yang dahsyat. Ujian itu mampir kepada orang-orang yang setia. Ujian itu mampir kepada orang-orang yang penuh dengan ketaatan. Sering kadang-kadang ujian itu juga membuat kita merasa bahwa kita tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau berkati seluruh pendengar yang ada yang mendengarkan siaran pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya.
1: Mimbar Agama.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan mini drama ya dari RRI dengan judul Sunyi Yang Berteriak.

0: Siang itu, suasana musala kampus cukup lengang. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan menyatu dengan lantunan takbir dan seseorang yang masih menunaikan sholat. Di pojok ruangan, dua mahasiswi tampak baru saja menuntaskan doa terakhir mereka. Ainun, gadis pendiam berhati rapuh, duduk memeluk lutut. Sorot matanya kosong, menyimpan beban yang tak pernah benar-benar ia bagi. Di sampingnya ada Eka, teman satu kampusnya, dikenal ceriwis dan agamis. Ia sering jadi tempat bertanya bagi teman-temannya, meski kadang tak menyadari luka yang tersembunyi di balik senyum orang lain.
1: Eka, belakangan aku ngerasa lelah kali lah. Kayak semuanya tuh numpuk di kepala dan dadaku. Berat kali. Bacaan doa dalam sholat aja, sampai ngawur aku bacanya.
2: Ya elah Nun, baru juga semester 5. Belum jungkir balik buat skripsi. Jangan lebay lah Nun. Kalau lagi ada masalah tuh, biar enteng anggap aja ujian. Ya sabar-sabar dulu kita. Perbanyak sujud. Deketin diri sama Allah, insya Allah ringan tuh Nun.
1: Iya. Mungkin aku lebay ya. Emang aneh aku udah sampai rasanya punya pikiran untuk pergi hilang dari semua ini.
2: Apa sih Nun? Kok kepikiran sampai bunuh diri? Aduh, jangan ngawur ya Nun, itu dosa besar. Kamu kan tahu sendiri soal itu. Jangan sampai aku ceramah ini panjang lebar. Udah, sabar aja dulu. Kan masalah itu gak ada yang abadi. Pasti berakhir juga kan?
1: Iya. Aku emang kelewatan lebay belakangan ini.
0: Menjelang maghrib, kos-kosan putri itu riuh seperti biasa. Campuran suara nyanyian, teriakan ibu kos, dan keluhan penghuni lain menciptakan keributan yang khas. Di salah satu kamar, Eka sedang duduk santai bersama Sarah, teman satu fakultas yang dikenal kalem dan peka. Obrolan mereka sore itu berubah serius ketika nama Ainun kembali disebut.
2: Ini kos-kosan lama-lama macam kebun binatang aja, ribut kali. Sarah, ngomong-ngomong tadi kan di musola, si Ainun agak aneh lah. Dia ngomong, pingin hilang aja dari dunia nih. Aduh, geleng-geleng aku. Aku semprot aja tadi dia, jangan lebay aku bilang. Padahal kami baru siap sholat juga.
3: Tunggu. Mau bunuh diri maksudmu? Ainun bilang kayak gitu.
2: Nggak langsung bilang bunuh diri lah. Dia bilang, pingin hilang dari dunia nih. Tapi kan, ya gitu-gitulah artinya. Banyak kali drama dia tuh, lebay kali. Kuceramain juga tadi dia, apapun masalahnya, sabar aja dulu. Pasti kan berlalu juga masalah itu, kan?
3: Eka, aku liatnya itu bukan drama. Itu tandanya makin gak jelas dan makin mengkhawatirkan si Ainun itu. Aku tuh pernah ngeliat dia tuh kosong tatapannya. Sampai dia terkejut masa waktu ku kagetin. Dia juga pernah kulihat nangis diam-diam di perpustakaan.
2: Maksud kamu? Dia beneran mau... apa sih? Aduh, nyari kepalaku tiba-tiba. Gimana ya, Sarah? Apa Ainun tuh serius? Astagfirullah.
3: Aku ke kos dia lah sekarang.
2: Tunggu. Aku ikut.
0: Langit mulai temaram. Senja perlahan menutup hari. Dengan napas terenggal dan langkah tergesa, Sarah dan Eka berdiri di depan pintu kamar Ainun. Wajah mereka diliputi gelisah. Ada firasat buruk yang tak bisa ditepis.
2: Assalamualaikum.
3: Apa dia lagi sholat ya?
2: Kalau lagi sholat, dia pasti besarin suara takbirnya. Ainun, aku tahu kamu di dalam. Ini aku, Eka, buka pintunya.
3: Apa kita dobrak aja? Kita panggil ibu kos. Cepat, Kak, minta kunci cadangan.
2: Gimana?
3: Apa itu, Eka? Ya Allah, tolong, ada yang coba membunuh diri.

0: Malam turun perlahan, membungkus lorong rumah sakit dengan hening yang menyesakkan. Di sebuah ruang perawatan, dua sahabat duduk menggenggam tangan seseorang yang hampir saja terlepas dari hidupnya. Tak ada kata yang cukup untuk menebus luka, tapi kehadiran adalah awal dari pengampunan.
1: Ainun, maafin aku ya. Aku ngerasa bodoh kali. Aku sibuk ngerasa benar sendiri, gak ada empatinya. Sibuk ceramain kamu, tapi gak benar-benar ada di posisimu. Maafin aku ya Ainun, aku salah.
2: Aku lelah. Lelah.
3: Gak apa-apa Ainun, kamu boleh lelah. Kamu boleh menangis. Jangan ditahan, jangan malu. Luapkan saja. Kami di sini ada untuk kamu. Kami peduli. Orang tuamu juga nanti akan ada di sini. Kita hidup saling menguatkan. Kami bersamamu, Nun.
0: Kita sering terlalu sibuk menjadi hakim, sibuk memberi nasihat, sibuk merasa paling tahu, hingga lupa mendengarkan, lupa memeluk, lupa hadir. Padahal yang dibutuhkan hanyalah telinga yang bersedia mendengar dan hati yang tak menghakimi. Dalam hidup, kadang yang menyelamatkan bukanlah kata-kata, tapi keberadaan. Jadilah ruang aman, tempat pulang bagi jiwa-jiwa yang hampir menyerah. Karena setiap kita bisa jadi cahaya kecil di lorong gelap seseorang.

Baiklah pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas kali ini yang kita bahas yaitu komunitas HIPMI nih pendengar, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini.

0: Kakak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Ya, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
3: Saya cuma bisa rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok ya. Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Yuk,
2: kok hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Kepengurusan baru Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan periode 2026-2029 mulai menyiapkan langkah memperkuat peran pengusaha muda dalam menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Umum BPC HIPMI Kodi Kota Baru di Banjarbaru periode 2026-2029, Reno Setiawan resmi dilantik di Aula Gawisa Barataan Banjarbaru. Yang dipimpin Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Selatan Putra Komaludin. Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi di Banjarbaru Jumat mengatakan pergantian pengurusan HIPMI harus menjadi momentum menghadirkan energi baru bagi organisasi dan dunia usaha di daerah ini pendengar. Selain itu, dia mengatakan keberadaan HIPMI memiliki posisi strategis dalam mencetak pengusaha muda yang mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. Menurut dia, pengusaha muda harus mampu membaca perubahan dan memanfaatkan peluang usaha agar Banjarbaru tetap kompetitif sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Kepengurusan baru HIPMI Banjarbaru diharapkan mampu menghadirkan program pembinaan kewirausahaan yang menyentuh pelaku usaha muda serta memperluas jaringan investasi dan kemitraan usaha di daerah ini pendengar. Selain itu, sinergi antara organisasi, pengusaha dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis-wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Kebelet nih buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas kadet ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren. Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Aryo Sugiarto mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi kreatif. Bima menilai HIPMI memiliki ruang besar untuk mendampingi kepala daerah melalui perspektif yang lebih kolaboratif dan inovatif nih pendengar. Ia mengungkapkan HIPMI juga dapat menjadi penghubung antara kepala daerah, pelaku usaha, dan komunitas. Sementara itu, sebagai Wamendagri, Bima bertugas menampingi kepala daerah agar mampu membangun kemandirian fiskal guna mendukung program-program prioritas nasional. Menurutnya, daerah perlu didorong untuk mencari sumber pembiayaan alternatif seperti crowd financing, alternative financing, kerjasama pemerintah dan badan usaha, hingga optimalisasi aset daerah.

Hal itu disampaikan saat menghadiri pendidikan dan pelatihan daerah Badan Pengurus Daerah HIPMI Jawa Barat di Gedung Daan Mogot Pusdikip, Kota Bandung Sabtu nih pendengar. Bima menyampaikan tantangan kepala daerah saat ini adalah dapat dilihat dari keberhasilan menjalankan program strategis nasional di daerah. Ia menegaskan kepala daerah harus mampu mengawal astacita secara detail, mulai dari kedaulatan pangan, program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, hingga koperasi desa atau kelurahan. Ia menambahkan momentum saat ini menjadi kesempatan bagi generasi muda dan para pelaku usaha untuk berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

0: 1, 2, 3, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa, untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Inspektur Kodam Siliwangi Brigadir Jenderal TNI Nurul Yakin mewakili Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasi menjadi Menteri dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat yang digelar di Aula Daan Mogot Pusdikip Bandung Sabtu 9 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Birjen TNI Nurul Yakin menyampaikan menteri dari Pangdam 3 Siliwangi bertajuk Transformasi Peran Pengusaha dalam Sistem Pertahanan Semesta dari Komponen Pendukung Menuju Kekuatan Strategi Nasional. Ia menegaskan pentingnya peran pengusaha muda sebagai bagian integral dari kekuatan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Menurutnya, konsep pertahanan negara saat ini tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga membutuhkan dukungan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri. Dunia usaha dinilai memiliki kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas nasional di pendengar. Ia juga menginginkan generasi muda agar tetap menjaga karakter kebangsaan di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Diklat Da, HIPMI Jawa Barat sendiri bertujuan memperkuatkan kompetensi, kualitas, dan jiwa kepemimpinan para pengusaha muda lebih visioner, berdaya saing, serta tangguh menghadapi tantangan global di pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Ngobras dengan menghadirkan informasi dengan menghadirkan komunitas HIPMI ini pendengar, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa di program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
4: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
3: Tapi kayak beneran lah, Bu.
4: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
3: Suka lupa tuh, Bu.
4: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
5: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kami buka kembali nih tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bunda Eti. Halo, selamat malam Bunda Eti.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mas Bagus.
0: Dengan Dani nih Mbak Eti.
1: Oh,

0: Marinda, di tengah-tengah ada Mbak Balia juga, semuanya dan salamnya nggak ketinggalan ininya, ada Mbak Siska ya, selamat malam, ada Bang Dio juga, ada Derajat Pak Idris, terima kasih Bang Dani.
1: Iya,
0: lagunya
1: Bunda.
0: Tak tunggu, lagunya ada Bang?
1: Ada, lagunya ada Bunda.
0: Iya, salam sehat selalu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Iti ya, pendengar yang sudah bergabung pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu nih pendengar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Dear Diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
2: Apakah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan selamat beristirahat nih buat pendengar dimanapun Anda berada ya, yang mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Selanjutnya kami hadirkan informasi di Sendawar malam ini dengan menghadirkan info, yaitu pengakuan warga jaringan komunikasi di Miangas semakin kuat. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini nih pendengar.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini digumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku nggak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
0: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
5: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
0: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
5: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Masyarakat Miangas, Sulawesi Utara menyambut baik bantuan dari pemerintah yakni telepon seluler dan atau ponsel. Bantuan lain adalah layani internet berbasis satelit berkecepatan tinggi Starlink. Christina Tanjung mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik, apalagi adanya bantuan Starlink dari pemerintah. Adapun bantuan ponsel, Christina mengatakan akan memberikan kepada cucu sebagai sarana untuk belajar. Christina mengaku belum pernah memiliki ponsel sehingga ia bersyukur mendapatkan bantuan dari Presiden Prabowo nih pendengar. Christina mengatakan memiliki 4 cucu yang semuanya sekolah mulai tingkat TK, sekolah dasar, SD, dan SMA. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas bantuan untuk anak-anak di Miangas.

Presiden Prabowo dan sejumlah menteri mengunjungi Miangas. Pada kesempatan tersebut, pemerintah menyalurkan 250 unit ponsel dan 250 unit Starlink. Bantuan tersebut diangkut dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara dari Bandara Miangas lalu didistribusikan kepada masyarakat. Bantuan ponsel dan Starlink didistribusikan dengan bantuan ribuan paket sembako. Pemerintah juga akan memperkuat infrastruktur telekomunikasi melalui dukungan pengembangan base transceiver station. Penguatan jaringan komunikasi diharapkan dapat membantu aktivitas masyarakat sehari-hari mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat, pesisir, dan nelayan. Diperdengar.

0: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
1: Eh, Mas, Mas, jangan buang di situ, Mas.
0: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
1: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
0: Loh, kok bisa gitu, Pak?
1: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
2: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Kawasan Karts Indonesia menyimpan kekayaan sejarah peradaban manusia serta keajaiban evolusi geologi yang sangat menakjubkan. Fenomena alam unik ini menjadikan warisan penting bagi perkembangan ilmu, pengetahuan dan identitas budaya bangsa. Salah satunya Museum Karts Indonesia di Wonogiri mengoleksi artefak manusia purba yang ditemukan di berbagai wilayah Nusantara. Yaitu, ia menyebut adanya sampel temuan manusia Homo Floresiensis hingga manusia purba Pacitan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Karts pernah menjadi rumah bagi manusia masa lalu untuk bertahan hidup. Sejarah geologi kawasan ini juga mencatat perubahan ekstrim pada aliran sungai Bengawan Solo purba dahulu. Daratan yang terangkat membuat aliran sungai tersebut berbelok arah dari selatan menuju ke utara Jawa. Selain di Wonogiri, kekayaan sejarah masa lampau juga ditemukan pada situs Istana Kart di Maros. Ketua Pok Darwis setempat Asmar menjelaskan terdapat 13-an titik gua yang menyimpan nilai sejarah tinggi, sangat tinggi di Pengar. Wisatawan mancanegara dikabarkan sering datang untuk melihat langsung bukti sejarah yang ada di dalam gua. Mereka sangat antusias mempelajari kehidupan manusia masa lalu melalui simbol serta peninggalan arkeologi yang tersedia nih pendengar. Dan baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda hingga nanti pengunjung acara nanti. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1 Pro.

Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Ibrahim alaihissalam. Ya, ini lebih baik. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini jawaban yang luar biasa. Jawaban seorang anak yang taat kepada Allah. Yang dikatakan tadi dalam ayat sebelumnya, ya, wa basyarnahu bi ghulamin halim, ya. Maka dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, kalau itu adalah perintah, maka kerjakan. Ya. Ya abati fa'al ma tu'maru, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka aku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, ya, termasuk orang-orang yang sabar, ya. Nah, maka ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 102. Nah, kemudian ya, perintah dari berkorban itu dikuatkan kembali, ya, melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang juga kita banyak menghafalnya, surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar innasyaka wal abtar. Ya, sungguhnya kami telah berikan kepada kau nikmat yang banyak. Ya. Nikmat banyak ini tidak disebutkan apa saja nikmatnya. Dan sungguh ya, jika kita tidak menghitungnya juga kita tidak akan pernah mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya dan itu juga nanti akan turun kepada kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkorban. Bukan sekali seumur hidup, tetapi ya setiap tahun, ya. Karena nikmat Allah itu mengalir dalam diri kita itu sepanjang hari, sepanjang waktu, tiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun itu selalu mengalir nikmat Allah kepada kita. Maka Allah hanya memerintahkan setahun satu kali untuk kita berkorban atau Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan setiap hari, satu tahun saja, setiap tahun sekali Allah memerintahkan kepada kita untuk berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan kemudian berkorban. Salat di sini maknanya bukan salat lima waktu tetapi salat Idul Adha kemudian berkorban sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini mengandung implikasi hukum dalam fikih, ya. Jadi apabila kita tidak menyembelih, maka kita lakukan penyembelihan itu di tanggal 10 Dzulhijjah itu nanti setelah kita melaksanakan sholat id. Jika ada yang menyembelih sebelum melaksanakan sholat id, maka sembelihan itu tidak sah dan tidak dapat dikatakan sebagai kurban, tetapi hanya daging, ya, hewan biasa yang kita sembelih, tidak dapat dikatakan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka

0: surah Al-Kautsar ini mengandung implikasi hukum fasholli lirabbika wanhar, salat dan kemudian kita berkorban ya. Nah, mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya hukum berkorban ya. Jika kita bicara tentang hukum berkorban, maka sebagian kita pasti akan bertanya, apa hukum korban? Apakah wajib? Apakah sunnah? Ataukah mubah dan seterusnya? Ya. Maka jika kita menggunakan pendekatan mazhab, maka ya, sebagian besar di Indonesia ini menggunakan mazhab Syafi'i dan meyakini bahwa sungguhnya ya, hukum berkorban itu adalah sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad, sunnah yang hampir tidak memang pernah tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun terakhir Nabi sebelum wafatnya beliau sampai wafatnya beliau, beliau tidak pernah meninggalkan berkurban ini. Ya. Sehingga dikatakan sunnah muakkad. Ya. Dalilnya bisa kita lihat nanti di dalam ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Ummu Salamah, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya wal yumsik an sya'rihi wa adfarihi." Nah, ini dalam kerangka Syafi'iyah ya, maka dikatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah mengambil dalil ini, dalil hadis ini ya. "Idza ra'aitum," ya, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, "Idza ra'aitum," jika kalian melihat, "hilala dzil hijjah," hilal Dzulhijjah. Ya, biasanya kalau kita hebohnya itu kan kalau hilal satu Ramadan dan hilal satu Syawal. Kita tidak pernah, hampir tidak pernah heboh kalau hilal ya satu Dzulhijjah. Padahal itu juga bagian yang terpenting juga dalam amaliyah kita. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjati," jika kalian melihat hilal Dzulhijjah. Maksudnya melihat tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, wa arada. Nah, kalimat arada di sini kan mengindikasikan ingin ya, bukan farodo atau furido kalimatnya, tetapi aroda, jika kalian ingin ya ahadukum an yudahiyya, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka tahan, jangan memotong kuku dan rambut-rambut yang ada di tubuhnya. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian melihat satu Dzulhijjah, hilal Dzulhijjah, wa aroda. Nah, kalimat aroda inilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i ya dalam mazhab beliau, bahwa aroda ini ingin, berarti kan tidak dipaksakan. Kalau ingin silahkan dikerjakan, jika tidak ingin barangkali karena mungkin belum ada kemampuan dan lain sebagainya, kondisi masih belum memungkinkan untuk berkorban, maka tidak berdosa. Nah, wa aroda, dan kalian ingin atau hendak, ahadukum an yudhhiya, salah seorang di antara kalian tidak berkorban, maka tahan, jangan potong kuku dan rambutnya. Sejak kapan? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah, bagi kita yang berkorban tidak potong kuku dan rambutnya. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih, tanggal 10 atau di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya. Nah, itu nanti. Jadi berapa hari kita menahan potong kuku sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai di tanggal ya 10 setelah hewan kita disembelih, maka ya nanti kita setelah itu boleh motong kuku dan rambut. Sebelumnya bagi kita yang berkorban barangkali di tanggal apa ya, 28, 29 Zulqa'dah itu sudah mulai merapikan rambutnya, karena 10 hari nanti kita tidak boleh motong rambut dan kuku yang ada di tubuh kita, sudah mulai dirapikan di akhir-akhir Zulqa'dah sebelum masuk satu Dzulhijjah. Nah, ini dalilnya, sehingga dengan dalil ini dikatakan ya berkurban itu hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Nah, kemudian yang selanjutnya keutamaan di dalam berkurban, ya. Nah, ini hadis yang paling masyhur yang bisa nanti kita jadikan sebagai landasan keutamaan di dalam berkurban. Kita bisa lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyata radhiyallahu anha, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma 'amila adamiyyun min 'amali yawman nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam." Ya. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "min 'amali yawman nahar," pada hari raya Idul Adha, ya, "ahabba ila Allah," yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang amal yang paling utama yang kita kerjakan pada bulan Dzulhijjah, ya nanti urutan pertamanya itu adalah ya berhaji, ya berhaji, hajjan mabrurun, seperti itu berhaji. Nah, setelah itu bagi kita yang tidak berhaji, maka amal juga yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita kerjakan itu adalah min ihraqid dam, yaitu menumpahkan darah hewan kurban atau berkurban. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan tentu ada ring-ringnya sendiri, ada tingkatan-tingkatannya. Di mana ya sebagian amal itu ada yang paling disukai seperti berzikir. Ada zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak zikir yang kita sering baca. Ya, maka zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini zikir yang paling disukai oleh Allah, sehingga itu pun kita baca setelah kita sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, kemudian nanti kalau kita ditanya zikir yang paling afdol, kalau itu zikir yang paling disukai oleh Allah adalah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Kalau zikir yang paling afdol, yang paling utama, maka afdol zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, zikir yang paling afdol kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ucapkan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, maka amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha ya, itu adalah min ihraqid dam, menumpahkan darah hewan kurban atau menyembelih hewan kurban. Kenapa? Ada beberapa alasan. Ya, di kalimat selanjutnya dalam hadis ini dikatakan innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa adzafiha. Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan yang kita kurbankan pada hari raya Idul Adha itu kelak nanti pada hari kiamat, ya. Jadi tidak perlu heran ini, hari kiamat itu nanti di padang mahsyar. Ya, kita semua itu akan ya dibuka satu persatu amalan kita. Bahkan untuk menguatkan semua amalan-amalan kita, bahkan sebagian amal kita itu nanti akan berwujud makhluk untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Contoh ada hadis yang bunyinya seperti ini. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumul qiyamah yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahwati bin nahar fashaffi'ni wa yaqulu al-Qur'an ay rabbi mana'tuhu naum bil lail fashaffi'ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat ada dua amal di dunia yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal itu akan berwujud dan kemudian entah berwujud makhluk atau seperti apa nanti wallahu a'lam bishawab, dan dia akan menjadi saksi di depan Allah. Yang pertama adalah puasa. Puasa akan datang menghadap Allah dan mengatakan di depan Allah ay rabbi, ya Allah, mana tuh ta'am wa syahwati bin nahar fashafi ini. Ini dulu orang ini dulu yang saya tahan dia di dunia saat Ramadan dari makan minum syahwatnya. Maka ya berikan orang ini syafaat, Allah beri syafaat orang itu. Kemudian Al-Quran juga akan datang nanti menghadap Allah dan dia akan berkata ay rabbi mana tuh naum bil lail fashafi'an, ya Allah, orang ini saya tahan dulu dia dari tidurnya di malam hari saat Ramadan untuk tadarus, tadabur, ya, mengamalkanku, maka berikan orang ini syafaat. Maka dikatakan dalam hadis fayushafu'ani, Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya di dunia. Ini amal yang kemudian akan berwujud di akhirat untuk membela kita. Nah, amal yang lainnya juga yang kelak akan datang menghadap Allah pada hari kiamat untuk membela kita itu adalah kurban-kurban kita itu tadi, kata Nabi. Nah, ditegaskan dalam hadis Nabi, innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sungguhnya hewan yang kita kurbankan itu nanti pada hari kiamat dia akan datang bi quruniha dengan tanduknya, ya, wa asy'ariha dengan bulu-bulunya, wa adlafiha bahkan dengan kukunya. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan bikulli sya'ratin hasanatun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bikulli sya'ratin, setiap helai bulunya mengandung satu pahala. Nah, tapi tidak ada orang yang kurang kerjaan kan menghitungi berapa helai bulu sapi, ya. Banyak sekali kan. Ya mungkin bermiliar-miliar helai bulu sapi tersebut, mungkin triliunan dan seterusnya. Ya. Tapi dikatakan dalam hadis bikulli sya'ratin hasanatun. Ya, setiap helai bulunya tersebut mengandung satu pahala. Kuku-kukunya, tanduknya, Ya, kemudian di hari akhir nanti dia hari kiamat nanti akan menjadi saksi bagi kita atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu tadi, kalau di zaman Nabi Allah Adam, indikator diterimanya kurban seseorang itu ya antara Qabil dan Habil itu ada api yang menyambar dari langit terhadap kurban tersebut. Kalau sekarang indikatornya tidak terlihat. Apa indikatornya? Ya, kita indikator yang paling terasa itu nanti fati bubiha nafsa. Hati kita menjadi tenang saat setelah kita berkorban. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, makanya bab niat ini penting sekali bagi kita yang tidak berkorban. Jangan sampai niat kurban kita itu karena ya tetangga kita kurban, sapinya gede, masa kita nggak kurban? Ya, nah ini karena nggak enak dengan tetangga. Ada juga yang berkorban ya karena ingin nyalek gitu. Oh, saya harus mendapatkan basis suara di tempat ini. Saya taruh dua sapi saya, target saya dapat 1.000 suara. Nah, niatnya untuk mencari dukungan manusia. Ada yang ingin jadi kepala daerah, dia letakkan beberapa sapi-sapinya di beberapa titik, ya, dengan target ya sekian ribu suara dan seterusnya untuk jadi kepala daerah. Nah, niatnya bukan karena Allah. Ini nanti baru terlihat nanti di akhirat itu, yang seperti itu. Nah, maka bagi kita yang tidak berkorban, hal yang harus kita luruskan dan kita perbaiki adalah niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memberikan korban untuk Allah itu yang terbaik. Kalau kita mampu dengan sapi limosin, misalkan, maka sapi limosin. Jangan mampunya sapi limosin, kemudian ya yang dibeli adalah sapi biasa atau bahkan mungkin kambing gitu kan. Padahal mampunya sapi limosin. Padahal Allah berikan nikmat kepada dia dengan yang suatu yang banyak dan besar gitu. Nah, maka ya keutamaan dalam berkurban sebagaimana hadis ini dikatakan inna hala ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa lafiyah. Kelak pada hari kiamat hewan yang kita kurbankan akan datang pada Allah dengan ya tanduknya, dengan ya rambut-rambutnya dan dengan kukunya. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan ya di bagian pertama ini terkait dengan keutamaan dalam berkurban ya, pengertian dan keutamaan ya serta sejarah dari korban itu sendiri. Allah alam besar.
1: Masya Allah, itu dia pendengar tausiah di sajian Mutiara pagi hari ini, fikih kurban ya, bersama dengan Ustadz Fatolis. Kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda tentunya yang ingin bertanya langsung bersama beliau setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: Berimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, dan sembelilah kurban. Sesungguhnya yang mencimu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kausar ayat 1 sama dengan 3.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Fatolis dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Pendengar ya, silakan untuk Anda bergabung bersama dengan kami di 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di 0811554976. Sudah ada beberapa penelpon ini Ustaz, kami coba terima dulu satu persatu. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Nisa.
1: Waalaikumsalam Pak Daud ini ya.
2: Ya, sehat Mbak Nisa.
1: Sehat, Alhamdulillah Pak Daud, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Daud.
2: Aku mau nanya ini Pak Ustaz, penyerahan hewan kurban itu yang sehat ya, yang berumur dan enggak cacat hewannya. Sekarang ini penyerahan hewan kurban ini kan kadang media-media ini juga maksudnya kadang mengekspos itu kan, dari pejabat ini, orang kaya ini menyerahkan hewan kurbannya itu beratnya sekian ton bagi hewan pemenang kontes hewan ternak Jawa dengan nilai harga sekian. Apakah penyerahan hewan kurban ini itu disebutkan sekian itu beratnya sekian ton harganya itu tidak mengurangi pahala kita itu maksudnya, karena terlalu banyak di ekspos itu di berbagai media juga ini, bahkan di media sosial itu maksudnya. Dan pertanyaan yang kedua ini, yang berhak menerima ini juga maksudnya, apakah ini yang berhak menerima seperti yang menerima ada 8 zakat fitrah juga kan, yang fakir miskin ya? Karena aku nggak jauh-jauh sih, aku punya keluarga Pak Ustadz di daerah Ustadz dia itu Ustadz juga, tapi begitu setiap masjid itu dia diserahkan sampai 10 kantongan dia dapat hewan kurban itu. Sudah selesai bulan Muharram masih ada dagingnya di kulkas Pak Ustadz. Apakah ini nggak riak juga Pak Ustadz? Sedangkan yang lain kan banyak yang belum dapat menerima, tapi ucap-ucap juga sampai 10 kantongan. Bagaimana pendapatnya Pak Ustadz? Demikian, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud, Masya Allah ya, realitanya ini dari Pak Daud. Satu lagi sebelum dibahas. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, terputus ya di 743495, bisa dicoba kembali. Ini juga ada satu WhatsApp, nanti saya bacakan dari Pak Jumairi ya Pak ya. Kita bahas Pak Daud dulu ini Ustaz, karena dua pertanyaan dari Pak Daud ya. Silakan Ustaz.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Daud mengekspos ya hewan kurbannya ya. Ini sama halnya seperti kita barangkali apa namanya bersedekah seperti itu. Apakah sama seperti itu bersedekah, apakah boleh diekspos ya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ini seperti ini, sab'atun yudzallimuhumullah yawmal ladzilla illa dilluhu. Ya, ada 7 golongan yang ya kelak dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya dari 7 itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya yusaddaku bisadaqatin akhfaha hatta la ya'lam shimaluhu matunfiqu yaminuhu. Orang yang ya bersedekah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan dengan tangan kanannya seolah-olah tangan kirinya tidak tahu. Ya, seperti itu. Ya. Tapi ya kalau dia memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu boleh ditambahkan. Pertama dalam rangka untuk memotivasi. Ya, sedekah yang terbaik itu memang adalah yang tangan kanan menyerahkan, tangan kiri seolah-olah tidak tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam rangka untuk memotivasi ya, seperti mungkin di tempat itu banyak sekali ya orang-orang agniaknya atau orang-orang kayanya banyak ya, tetapi dari sekian banyak orang-orang kaya, komplek itu kumpulan orang-orang kaya ya, ya mereka hanya fokus untuk menambah hartanya tetapi tidak pernah bersedekah dengan hartanya. Ada satu orang yang mungkin ingin memotivasi agar ya yang lain juga termotivasi untuk bersedekah. Nah, ini dibenarkan dan diperbolehkan di dalam Islam. Tapi dengan catatan untuk memotivasi. Sama seperti berkurban tadi. Ya, misalkan niatnya adalah untuk memotivasi orang. Ya, kemudian niatnya ada juga untuk menjadikan orang itu bersemangat dalam berkorban dan seterusnya. Barangkali dia tidak memiliki pemahaman, pada akhirnya melihat tetangganya, oh, dia berkorban, dia cari tahu informasi korban itu apa sih, kemudian bagaimana korban itu dan seterusnya. Ya, makanya dalam beberapa kondisi nanti saat tidak berkorban juga ada juga sebagian besar dari masyarakat kita dia membacakan, ya, ini korban dari fulan binnya, ya sebatas untuk itu. Tapi kalau memang orang niatnya sudah nggak benar, ya dia share kemana-mana. Ya panggil semua media sosial, kemudian panggil semua ya TV lokal dan seterusnya sampai nasional, ya dia harus diekspos dan seterusnya. Ya, kalau enggak saya enggak akan lagi menyumbang sapi korban. Harus diekspos. Nah, ini sudah niatnya enggak benar. Kalau sebatas bahwa disebutkan namanya nanti ya, bahwa ini korban dari fulan bin fulan diniatkan untuk ya almarhum si fulan bin fulan dan seterusnya seperti itu, ya. Ya, untuk memotivasi yang lainnya juga ya dan seterusnya, maka itu dibenarkan dan tidak masalah gitu ya. Tapi kok sudah sampai berlebihan, barangkali harus diekspos dan seterusnya. Kalau nggak diekspos dia marah dan ya, saya tidak akan berkorban lagi karena ya saya tidak disiarkan dan seterusnya ke TV nasional dan seterusnya misalkan, maka itu juga tidak dibenarkan ya. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan masalah penerimaan, ini pun dibahas di dalam banyak fikih ya, apakah yang berhak menerima hewan kurban itu sama seperti asnaf di dalam zakat surah At-Taubah ayat 60 misalkan fakir, miskin, gharimin ya seperti itu ya, fisabilillah dan seterusnya, apakah sama? Tidak ya. Tapi memang kalau nanti kita bahas di dalam fikih khususnya fikih Syafi'i ya, diprioritaskan ya, bahwa kurban itu dibagikan kepada fakir dan miskin. Ya, kita mengambil hanya secukupnya saja. Ya, biasanya kita mengambil sepertujuhnya. Ya, kita kurban misalkan 7 orang urunan, ambil sepertujuhnya. Ya, biasanya kalau sepertujuh itu nanti berapa jumlah daging yang terkumpul? Ya, misalkan 100 kilo atau 150 kilo. Ya, nanti sepertujuhnya itu nanti diambil ya, misalkan 7 orang itu masing-masing 5 kilo, 5 kilo. Misalkan seperti itu 35 kilo dan seterusnya. Ini contoh saja ya. Seperti itu. Ya, maka ngambil secukupnya untuk makan, nanti dibagikan ke tetangga. Oh, tetangga saya ini banyak yang non-muslim, nonis ini Ustaz. Apakah boleh tetangga-tetangga saya yang nonis ini mendapatkan atau kita kasih hewan kurban yang sudah kita masak rendang, kita masak rendang, kita masak gulai, kemudian kita bagi tetangga kita yang notabene banyak yang nonis, non-Islam. Boleh tidak? Oh, boleh. Tidak masalah. Kalau zakat tidak boleh. Ya, dibagikan kepada non-Islam. Tapi kalau ini boleh. Karena memang di antara hikmah dalam berkorban itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Sungguhnya hari raya Idul Adha itu adalah hari di mana kita makan, minum dan jangan lupa berzikir. Kalau Idul Fitri kita berzikir itu kan cuma satu hari saja, satu malam saja. Sejak masuk satu Syawal Maghrib kita mulai takbiran itu kan. Ya, kemudian sampai kapan? Sampai khatib naik ke atas mimbar, setelah itu turun kita tidak ada lagi takbiran. Tapi kalau Idul Adha takbiran kita 4 hari. Ya, masuk di 10 Dzulhijjah Maghrib kita takbiran. Ya, salat sampai nanti hari tasyriknya. Ya, 10, 11, 12, 13, 4 hari kita takbiran, dzikir juga. Ya, nah maka dikatakan di antara hikmahnya itu adalah innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Sungguhnya hari raya Idul Adha itu adalah hari di mana kita makan-makan. Nah, boleh kita berbahagia dengan kita bagikan makanan itu kepada tetangga kita, saudara kita, fakir, miskin, sudah terpenuhi semuanya misalkan, baru kemudian kita juga membagi kepada ya, teman kita, tetangga kita yang non-Islam misalkan, diperbolehkan baik dalam kondisi kutah maupun dalam kondisi yang masak ya. Ya, kita secukupnya saja, jangan sampai ini juga banyak terjadi ya, merasa dia panitia, dia ambil sebanyak-banyaknya, 10 kilo dia bawa pulang Ya, padahal yang berkorban tidak sebanyak itu. Ya, ini merasa dia panitia, dia mau ambil banyak. Saya ambil pahak sebelah ya, saya panitia, saya ketua panitianya. Enggak seperti itu. Prioritaskan fakir dan miskin. Ya, korban itu prioritaskan fakir dan miskin. Jadi kalau ada fakir miskin yang datang menyaksikan penyembelihan, jangan diusir. Kasih mereka hewan korbannya. Itu hak mereka itu memang. Prioritasnya mereka dalam mazhab Syafi'i itu prioritas mereka. Ya. Setelah mereka semua terpenuhi, baru sisanya di siapa? Oh, di komplek itu masih ada ini. Ya, kita bagi. Oh, ini ada tetangga kita yang non-muslim juga boleh. Jadi setelah semua hak fakir miskin ada di wilayah itu terpenuhi semua, jangan prioritaskan panitianya. Ini ada juga masjid-masjid yang dia ya menyembelih, prioritas panitia. Siapkan untuk bapak ini 5 kilo, bapak ini 7 kilo, bapak ini 10 kilo, panitia. Bukan fakir miskin yang diprioritaskan ini. Ya sama, ya fakir miskin. Ya kita perintah Nabi itu kulu wa ta'imu wa dakhiru masyidtu. Makan, boleh kita makan. Ya. Kulu wa ta'imu wa dakhiru itu boleh kita menyimpan. Ya, menyimpanin boleh. Ustaz bolehkan nyimpan kita daging kurban kita itu yang jatah kita ya, kita dapat jatah kita simpan sampai 1 tahun atau mungkin sampai 2 tahun di freezer seperti itu. Boleh. Enggak apa-apa selama yang jadi catatan adalah menyembelihnya tidak ya keluar dari 4 waktu ini. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ya hari tasrik 3 hari dan hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Nanti adapun dakhiru kita menyimpan sampai 1 tahun karena ada juga lembaga-lembaga zakat yang dia mengemas daging kurban itu dalam bentuk kalengan, kornet, nanti dibagikan ketika ada bencana di tahun yang akan datang dan sebagainya. Boleh, tidak masalah selama menyembelihnya di waktu yang sudah ditentukan dalam syariat kita ya, yaitu 10, 11, 12, dan 13 di Zulhijjah itu tadi ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya ke pertanyaan di jalur WhatsApp lagi. Ini ada Pak Jumairi ya, katanya Ustadz saya melihat di media sosial ada seseorang yang mengatakan bahwa kurban patungan 7 orang itu yang berkurban haram mengambil bagian dari daging kurban tersebut. Mohon pencerahannya seperti apa. Kemudian ini ada Pak Mustamar ya, Pak Mustamar boleh mungkin dibantu Pak, ini pertanyaannya lebih jelas lagi, saya coba menyimpulkan ini ya, beliau ini menanyakan Ustadz tentang terjemahan Quran Surah Al-Hajj ayat 28, katanya makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Beliau memohon penjelasan dari ayat tersebut Ustadz, apakah ada kaitannya katanya dengan kurban. Dua pertanyaan di jalur WhatsApp dulu, silakan Ustadz.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan pertanyaan Pak Jumairi ya, yang berkorban apakah boleh makan daging kurbannya ya. Ya, bagi khususnya bagi yang berkorban secara patungan. Nanti bisa kita lihat di dalam beberapa riwayat hadis Anjabir qala naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al yadanatan an sab'atin wal baqaratan an sab'atin ya. Dari Jabir bin Abdullah ya, kami berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah ya, alia danatan an sab'atin ya, untuk unta kami urunan 7 orang, wal baqaratan an sab'atin dan untuk sapi kami juga urunan 7 orang ya, kemudian disembelih dan mereka makan dan sebagian besarnya dibagikan ketika itu. Jadi kalau mengatakan bahwa korban yang berkorban dengan cara patungan atau 7 orang sapi tadi misalkan, apakah boleh makan? Boleh, tidak ada larangan memakannya, tidak ada. Tidak ada satu dalil pun yang melarang untuk memakan ya kurban bagi orang yang patungan juga. Bahkan dia mendapatkan haknya nanti, sepertujuhnya yang diambil kemudian dibagi untuk 5-7 orang itu tadi ya, seperti itu. Boleh makan. Kalau menggunakan pendekatan mazhab Syafi'i, mengambil secukupnya saja. Barangkali untuk makan dimasak satu hari itu selesai ya. Sudah secukupnya, selebihnya dibagikan kepada fakir miskin. Tapi catatannya bahwa kita boleh makan, boleh, sangat boleh sekali. Ya, sangat boleh. Tidak ada satu dalil pun yang melarang kita makan baik yang patungan maupun yang korban sendiri. Misalkan kita beli satu sapi kita sendiri. Ya, kemudian kita niatkan untuk seluruh keluarga kita, atau beli satu kambing ya, dikorbankan di hari Idul Adha, ya, beli sendiri kan, kalau satu kambing memang satu orang gitu kan, ya. Nah, kalau yang patungan ada yang 7 orang, boleh satu orang sendiri beli, ya boleh, silahkan, baik yang patungan maupun beli sendiri, boleh dia mengambil bagian untuk dimakan, tetapi catatannya secukupnya, tidak sampai berlebih-lebihan gitu ya. Ada orang yang dia merasa dia berkorban satu sapi, dia minta, ya saya tolong sisihkan saya 50 kilo dagingnya saja, ya nanti saya minta buntutnya, kepala untuk saya, ya kulit juga untuk saya. Nah, ini yang seperti ini kadang berlebihan dia, ya ini sama-sama dengan dia minta tolong orang untuk menyembelihkan saja gitu kan, ya bukan berniat berkorban, minta tolong untuk menyembelihkan gitu ya. Maka kalau kita berkorban, ya apalagi niat korbannya untuk Allah, maka ambil secukupnya, makan secukupnya saja untuk keluarga kita, selebihnya bagikan kepada seluruh fakir miskin, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, dalam ya, tadi surah Al-Hajj ayat 28 dikatakan la yashhadu ma'na fi 'alahum wa yadhkuru smallahu fi ayyam ma'lumatin 'ala ma razaqahum man bahimatil an'am faqulu minha wa at'imu ba'sin fakir, ya. Nah, ini sebenarnya jelas sudah di sini kalau kita bicara tentang surah Al-Hajj ayat ke-28, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu jelas sekali, ya. Wa at'imu ba'sin, ya, fakir, ya. Kita maka makanlah sebagian darinya. Boleh makan kita. Ya. Hewan kurban itu boleh kita makan. Nah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu rezeki. Boleh kita makan. Ya, sebagian darinya berikan untuk dimakan oleh orang-orang fakir. Ini sejalan dengan hadis Nabi, ya, ulu wa ta'imu wa dakhiru masyiktum tadi. Makan, ya. Kita boleh makan, ya. Sebagian, ya, tidak seluruhnya. Ya. Makan, ya, wa ta'imu wa dakhiru. Nyimpan juga boleh kita dari jatah kita, hak kita dan seterusnya gitu ya. Masyiktum. Masyiktum itu kita bagikan kepada siapa saja yang ini. Masyiktum ini mau dia fakir miskin, ya, mau dia misalkan orang yang bukan fakir juga diperbolehkan, tapi memang prioritasnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah fakir dan miskin. Nah, dan juga merujuk kepada surah Al-Hajj ayat 28 ini, ya, orang-orang sengsara dan orang-orang yang fakir, yang dalam Al-Qur'an dikatakan ba'isa, ya, ba'isal fakir, ya, orang-orang yang sengsara dan juga orang-orang yang ya fakir, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Mudah-mudahan terjawab Pak Jumairi dan juga Pak Mustamar ini ya. Masya Allah, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saya ke satu pertanyaan lagi nih Ustadz di jalur WhatsApp dari hamba Allah ini tadi. Di mana nih hamba Allah? Tidak mencantumkan lokasi. Dia bertanya seperti ini, katanya, Ustadz, tadi Ustadz menyatakan, menyampaikan katanya kalau misalnya yang berkurban itu tidak boleh potong rambut dan juga potong kuku mulai dari awal bulan Zulhijjah. Nah, pertanyaannya beliau, Ustadz, bagaimana kalau orang yang berkurban kambing yang diniatkan satu keluarga? Apakah satu keluarga juga yang tidak boleh melakukan potong rambut itu, Ustadz, atau hanya satu orang saja, katanya Ustadz? Itu pertanyaan beliau. Silakan, Ustadz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hadis Nabi yang tadi kita sudah sampaikan, idza ra'aitum hilalal dzulhijjati wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kalian melihat hilal dzulhijjah, kata Nabi, dan ada yang hendak berkorban, maka tahan, kata Nabi, falyumsik, tahan an sya'rihi, untuk tidak memotong rambutnya, ya, wa adfarihi, dan juga kuku-kukunya yang ada di tubuhnya, misalkan kuku tangan, kuku kaki, rambut yang ada di kepala, di ketiak, dan rambut-rambut yang ada di bagian-bagian yang lainnya untuk dipotong. Sejak kapan? Sejak masuk 1 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai di tanggal 10 atau sampai hewan kurban kita itu disembelih. Nanti di tanggal 11 Zulhijjahnya, 12, dan akhir itu adalah di tanggal 13 Zulhijjah. Kita tidak memotong. Nah, lalu yang diperintahkan untuk tidak memotong siapa? Yang meniatkan untuk berkorban, yang berniat berkorban. Misalkan saya berniat tahun ini berkorban, ya. Kemudian saya niatkan juga untuk saudara-saudara saya, keluarga yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, berarti atas nama saya, yang menahan tidak memotong itu saya. Adapun yang kita niatkan, misalkan kita meniatkan juga pahalanya untuk istri, anak. Nah, anak istri tidak perlu menahan potong kuku. Cukup saya saja. Ya, misalkan Mbak Mita juga berniat tahun ini berkorban ya dengan satu ekor sapi, misalkan, bismillah, insya Allah. Seperti itu, kemudian ya meniatkan juga untuk suami, untuk anak, untuk bapak, untuk ibu, untuk mertua, untuk ponakan, ya untuk paman dan semuanya, misalkan gitu. Maka yang menahan menahan memotong kuku hanya Mbak Mita saja. Adapun yang diniatkan suami, anak, ponakan, orang tua, mertua, itu tidak perlu menahan memotong kuku dan rambutnya. Ya, wallahualam bisa.
1: Mudah-mudahan terjawab ini untuk hamba Allah yang sudah bertanya. Masya Allah Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian mutiara pagi ini. Silahkan boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
3: Nah, baik pendengar di Pro 1 yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadi berkorban ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang salah satu tujuan utamanya adalah ya menguatkan aspek ubudiah kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai wujud taatnya kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulu Nabiullah Ibrahim ya dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam, Allah perintahkan tidak main-main. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang diuji betul, apakah memang dia berniat untuk mengerjakan perintah itu ataukah hanya sekedar ya mereka menyenangkan saja, tidak, tapi memang betul-betul karena bentuk taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau kita orang sekarang ini di luar nalar gitu. Mana ada di zaman sekarang orang yang mau hendak menyembelih putranya sendiri, dan juga tidak ada zaman sekarang ini putra yang mau disembelih itu. Ya, tapi kita bisa lihat bagaimana begitu taatnya sampai perintah yang menurut manusia-manusia sekarang itu mungkin tidak rasional itu tetap mereka kerjakan. Ya, anni adbahuka fandur madatar. Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Dan jawabannya yang akan disembelih juga tidak kalah luar biasanya. Ya abatif al matu maru satajiduni insyaallah bila sabir. Lakukan wahai ayah, kalau itu memang perintah dari Allah, dan engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, ini bukan kaleng-kaleng kalau bahasa orang sekarang ini. Perintah ya ketaatan ini gitu. Dan ini juga bagi kita, kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak-anak kita oleh Allah di zaman sekarang. Kita hanya diperintahkan untuk menyembelih keserakahan kita, ya barangkali segala egoisme kita, ya harta-harta kita yang barangkali kita selama ini bangga-banggakan, ya dan seterusnya. Maka sebagian kita ambil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tetap bersama-sama dengan berdoa. Ya, mudah-mudahan di awal pekan ini kita termasuk orang-orang yang Allah jaga dalam keistiqomahan dan kebaikan dan ketaatan, keimanan dan ketakwaan, insyaallah. Ya, kita awal dengan baca Alkitab Al-Fatihah. Alhamdulillah asyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alkamitin. Ya kana wa ya kana sa'in. Assalamualaikum mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين آمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب فضلك، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب الجنة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا مجيب السائلين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fatolis untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan lain kesempatan ini ada bahasan bagian keduanya lagi Ustadz nanti ya. Insyaallah Ustadz ya. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Fatolis LC dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita untuk tausiah hari ini seputar fikih kurban. Untuk Anda yang tertinggal pembahasannya bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda pendengar di sajian program Samarinda Pagi.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: nanti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Baik pendengar setia RRI Sendawar dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berupaya memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tengah dinamika ekonomi. Ya, pendengar, langkah ini dilakukan agar berbagai program pelayanan publik dan pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat secara maksimal. Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD, pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar rapat koordinasi pemutakhiran standar harga satuan tahun anggaran 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan harga barang dan jasa dengan kondisi pasar terkini, terutama menyusul perubahan harga kebutuhan di lapangan. Pejabat Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, menegaskan bahwa pembaruan standar harga satuan sangat penting guna mendukung kelancaran program pembangunan dan pelayanan publik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar, masih di informasi yang sama, pemerintah berharap penyesuaian ini dapat membantu seluruh kegiatan OPD berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pendengar, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, serta informasi lainnya dapat diakses melalui rri.co.id. Dan sesaat lagi, kami akan menghantarkan Anda menuju berita pagi Relay Pro 1 RRI Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Sendawar.

0: Berita Pagi.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan Berita Pagi, edisi Senin 11 Mei 2026.

sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, juga sebagai mitra strategi pembangunan ibu kota Nusantara, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan.

0: syariah di kawasan timur Indonesia.
1: Bulog untuk melaksanakan gerakan pangan murah untuk antisipasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakamulu.

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara Wakil Bupati Paser meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan perbaikan jalan, rumah tidak layak huni, dan infrastruktur dasar untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat Paser. Berikut laporannya.
1: Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari meminta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu penanganan jalan non-status sepanjang 56 km dari Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kaltim 2027 mendatang. Dalam penyampaiannya di Samarinda, Ikhwan Antasari mengatakan kondisi kemataman jalan di Kabupaten Paser saat ini masih menjadi perhatian karena total panjang jalan mencapai 1.183 km dengan tingkat kemataman baru sekitar 55%. Ikhwan Antasari menjelaskan dari total ruas jalan tersebut masih terdapat jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 57 km dan pemerintah Kabupaten Paser menurutnya telah melakukan penanganan sepanjang 24 km namun masih memerlukan dukungan ke pemerintah provinsi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Menurut Ikhwan Antasari, keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu alasan perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain perbaikan jalan, pemerintah Kabupaten Paser menurut Ikhwan Antasari mengusulkan penyediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi seperti penerangan jalan umum dan fasilitas pendukung lain guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, pada sektor permukiman, Pemkab Paser turut mengajukan 24 usulan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan 3 usulan peningkatan kualitas pemugaran dan permajaan dengan kawasan permukiman umum serta 1 usulan penyelenggaraan prasarana-sarana dan utilitas umum.
2: Mantap pada saat ini sekitar 55% atau sekitar mantap atau rusak berat ini sepanjang 57 km dan ini sudah ditangani sepanjang 24 km. Dan ini ada 56 km yang kewenangannya ini non status bisa dibantulah oleh provinsi. Karena kami kabupaten ini punya tanggung jawab masih 600 km. Jadi kami harapkan yang 56 km ini dari provinsi bisa membantu anggaran kami. Perbaikan rumah tidak layak huni 24 usulan, peningkatan kualitas pemugaran permajaan pemukiman umum 3 usulan, dan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum ini 1 usulan. Besar harapan kami agar usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
1: Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah provinsi dalam penyusunan RKPD tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Paser optimistis dukungan pembangunan infrastruktur dan pemukiman dari pemerintah provinsi bakal meningkatkan konektivitas wilayah serta kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar gerakan pangan murah sebagai antisipasi lonjakan harga sembako dan inflasi daerah di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar gerakan pangan murah sebagai langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perumbulok dan Bank Indonesia serta berlangsung serentak di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Mahakam Ulu dipusatkan di kawasan strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak pagi untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar pada umumnya. Pemerintah daerah menyiapkan berbagai komoditas penting dalam kegiatan tersebut, di antaranya beras SPHP dan beras premium, minyak goreng, gula pasir, bawang merah hingga bawang putih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat sehari-hari. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu, Lung SH mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan pangan. Untuk pelaksanaan di Mahakam Ulu, pemerintah menyiapkan sekitar 4 ton beras yang terdiri dari jenis SPHP dan premium. Selain itu, stok kebutuhan pokok lainnya juga dipastikan tersedia agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga stabil. Gerakan pangan murah dinilai menjadi salah satu langkah efektif dalam menekan gejolak inflasi daerah. Kehadiran pemerintah melalui operasi pasar dan distribusi pangan bersubsidi diharapkan mampu menjaga kestabilan pasokan di tingkat masyarakat.
4: Oh ya, ini kan kegiatan yang dijadwalkan secara rutin oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bekerja sama dengan Bulog untuk melaksanakan gerakan pangan murah untuk antisipasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi dilaksanakan hari ini untuk jadwal juga serentak sekabupaten kota sekaltim juga bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kurang lebih 4 ton termasuk beras SPHP, beras premium, minyak goreng, bawang putih, bawang merah dan gula putih.
3: Selain membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan tersebut juga menjadi sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan lembaga perbankan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memastikan pengawasan distribusi pangan terus dilakukan secara berkala. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kelangkaan barang, serta menjaga kestabilan harga sembako menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai momen tertentu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah menilai Kalimantan Timur memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia. Berikut laporannya.
5: Kalimantan Timur dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan dalam pembukaan Kaltim Halal Festival 2026 yang berlangsung di halaman Islamic Center Samarinda. Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX Kalimantan Timur, Muhammad Edwin mengatakan, posisi strategis Kaltim semakin kuat karena menjadi mitra pembangunan ibu kota Nusantara. Selain itu, dukungan sumber daya alam yang melimpah, perkembangan industri halal, serta letak geografis yang strategis menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah. Menurut Edwin, KADEX Kalimantan Timur hadir sebagai motor penggerak sinergi lintas pemangku kepentingan.
6: Dukungan sumber daya alam yang melimpah, perkembangan industri halal, serta posisi geografis yang strategis menjadikan fondasi kuat untuk mendorong akselerasi tersebut. Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Timur tentunya selalu hadir sebagai motor penggerak sinergi lintas pemangku kepentingan, melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan syariah, pelaku usaha halal, pesantren, akademis, serta masyarakat luas.
5: Edwin menjelaskan fokus pertama penguatan ekonomi syariah di Kalimantan Timur diarahkan pada perluasan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Selain itu, pengembangan kawasan industri halal dan optimalisasi rantai pasok produk unggulan daerah di sektor pertanian, peternakan, kuliner, hingga fashion muslim juga terus didorong. Fokus kedua adalah akselerasi keuangan syariah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui kolaborasi dengan perbankan syariah, koperasi syariah, hingga fintech syariah di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Sementara itu, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis syariah juga menjadi agenda strategis berikutnya. Pemerintah dan para pemangku kepentingan berharap penguatan ekonomi syariah tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing produk lokal. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Dalam kegiatan razia gabungan dan tes urin di Rutan Tanah Grogot, petugas tidak menemukan barang mencurigakan dan warga binaan negatif narkoba. Berikut laporannya.
7: Sebagai bentuk menjalankan program dan arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas secara serentak, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanah Grogot melaksanakan kegiatan razia gabungan pada kemarin di kawasan Rutan Tanah Grogot. Agenda razia tersebut dirangkaikan dengan apel bersama dalam ikrar pemasyarakatan, kemudian mengusung tema bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Dalam razia gabungan secara menyeluruh ke dalam, Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Trianto mengatakan bahwa pihaknya mendapati beberapa benda larangan yang ditemukan. Selain razia, rutan bekerja sama dengan Puskesmas Tanah Grogot untuk melakukan tes urin kepada warga binaan dengan kasus narkotika serta petugas rutan yang hasilnya bersih atau negatif.
8: Dan hasil dari razia maupun tes urin, razia ini ada beberapa barang larangan dan sudah kita kumpulkan, sudah kita identifikasi. Alhamdulillah memang bersih, tidak ada handphone. Lalu juga hasil tes urin kepada warga binaan maupun petugas secara random juga alhamdulillah hasilnya negatif berdasarkan informasi dari dokter Rini dari Puskesmas Tanah Grogol. Kedepannya tentu ini menjadikan kita cambuk, semangat cetus bagi kita untuk mensupport kebijakan pimpinan. Ya, kami hadir di sini tentunya tidak sekedar formalitas, tentunya kita juga bukan sekedar menggugurkan kewajiban kami. Kami juga akan terus melakukan deteksi dini bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti TNI Polri. Tanpa dukungan mereka pun kita juga tidak akan bisa berjalan dengan baik.
7: Lebih lanjut, Aris juga menegaskan jika adanya baik petugas atau warga binaan yang terindikasi menggunakan narkoba atau membantu napi menyembunyikan handphone, maka Rutan Tanah Grogol akan bertindak tegas dan akan membawanya sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya lingkungan yang bersih dan berintegritas untuk dapat menciptakan suasana yang baik dan bebas tanpa narkoba di dalam rutan.
8: Kami juga tidak mentoleransi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh petugas maupun warga binaan. Kami akan tindak tegas apabila mereka melakukan pelanggaran, baik itu terkait dengan peredaran handphone, narkoba maupun penipuan. Kami akan tindak tegas, kalau memang terbukti kita akan lakukan penindakan baik pada petugas maupun warga binaan. Kita tidak akan mundur sedikit pun.
7: Berdasarkan arahan dari pusat yang mendeklarasikan lapas serta rutan zero narkoba, handphone dan penipuan, maka bagi Aris, razia dan tes urin tentunya bakal menjadi suatu tindakan yang rutin dilakukan oleh Rutan Tanah Grogol agar benar-benar menciptakan lingkungan yang bebas dengan benda terlarang dan narkoba. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Mahakam Ulu resmi menggelar konferensi cabang Konvercap 2. Dalam forum tersebut, Radduha Sujono Bumiharjo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PCNU Mahulu periode 2026-2031. Konvercap 2 PCNU Mahulu digelar di Aula Pondok Pesantren Wali Songo Mahulu dan diikuti Majelis Wakil Cabang NU dari 5 kecamatan se-Kabupaten Mahulu. Radduha menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin NU Mahulu selama 5 tahun ke depan. Menurutnya amanah tersebut membutuhkan dukungan seluruh warga NU agar organisasi semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Diakui PCNU Mahulu akan memprioritaskan program pendidikan dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Menginap di tengah hutan di Samboja Lodge menjadi salah satu daya tarik wisata di Kalimantan Timur. Penginapan berbasis ekowisata ini menawarkan pengalaman langsung berinteraksi dengan alam sekaligus mendukung konservasi satwa. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemanfaatan hutan sebagai kawasan ekowisata terus dikembangkan di Kalimantan Timur. Salah satunya melalui keberadaan Samboja Lodge di kawasan konservasi Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF Samboja Lestari, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penginapan yang berdiri sejak 2005 ini menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan, yaitu menginap di tengah hutan dengan paket wisata edukasi, melihat langsung orangutan dan beruang madu di habitat konservasi. Tidak hanya sebagai akomodasi, Samboja Lodge juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan satwa dan ekosistem, di mana penghasilan yang diperoleh akan dikembalikan untuk kegiatan konservasi. Resepsionis Samboja Lodge, Juliana, mengatakan minat wisatawan terhadap penginapan ini sangat tinggi, terutama dari wisatawan mancanegara yang ingin merasakan pengalaman tinggal di tengah hutan tropis Kalimantan.
10: Untuk setiap minggunya itu untuk warga lokal sekitar ada sekitar 10 sampai 12 15 orang untuk daily visit. Juga kalau untuk menginap sekitar 1 minggu itu sekitar 20 pax. Itu juga antusiasnya lebih banyak dari warga asing. Paling jauh kebanyakan kita dari luar negeri, itu kayak seperti dari United Kingdom, UK itu, atau Australia atau Rusia, dari berbagai macam negara sih. Iya, dari Indonesia itu dari masyarakat lokal Kalimantan Timur, itu juga banyak juga dari luar pulau, dari Pulau Jawa dan Bali sih paling banyak.
9: Namun bagi wisatawan yang ingin menginap di Samboja Lodge diwajibkan reservasi terlebih dulu melalui email atau WhatsApp, karena Juliana mengungkapkan ketersediaan tempat seringkali penuh terutama pada bulan Juni hingga Oktober. Dengan konsep ekowisata yang mengedepankan konservasi, Samboja Lodge tidak hanya memberikan pengalaman wisata, tetapi juga menjadi sarana edukasi sekaligus kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan dan satwa di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Kompetisi basket mahasiswa kampus League 2026 resmi dimulai di Samarinda dan menjadi regional pertama di luar Pulau Jawa. Berikut laporannya.
11: Ajang Kampus League 2026 resmi menggelar pertandingan regional di Kota Samarinda dengan melibatkan 4 perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Regional Samarinda diikuti Universitas Mula Warman, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Politeknik Negeri Samarinda, dan Politeknik Negeri Balikpapan. Head of Competition and Talent Development Kampus League, Dev Leopold, menjelaskan kompetisi di Samarinda menggunakan format setengah kompetisi atau round robin. Menurutnya, format kompetisi di setiap regional berbeda sesuai dengan jumlah peserta dan kebutuhan pertandingan.
12: Di 4 tim ini kami menggunakan format round robin setengah kompetisi, tanpa semifinal, tanpa final. Jadi standingnya penentuan juara peringkat 2 dan peringkat 3 ditentukan dari hasil akhir klasemen. Hari pertama sebagai penentuan, hari kedua sebagai penentuan, dan hari ketiga sebagai penentuan. Karena kalau ada tim yang sama-sama saling mengalahkan, itu akan seru di hari ketiga.
11: Selain Samarinda, Kampus League juga digelar di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta dengan sistem pertandingan yang beragam. Regional Jakarta dan Surabaya menjadi wilayah dengan jumlah peserta terbanyak, termasuk untuk kategori putri yang harus melalui babak kualifikasi. Pada fase nasional nanti, tim terbaik dari masing-masing regional akan bersaing memperebutkan gelar juara nasional. Samarinda sendiri mendapat satu slot wakil untuk kategori putra, sementara tahun ini belum memiliki wakil di kategori putri.
12: Sedangkan untuk nasional, kami akan ada 10 tim putra yang diambil dari beberapa region. Surabaya 2 tim putra, Jogja 2 tim putra, Samarinda 1, Bandung 2, Jakarta 3. Kenapa Jakarta 3? Karena Samarinda hanya 1. Jadi kuotanya kami berikan ke tuan rumah nasional. Sedangkan untuk putri, Surabaya 2, Jogja 2, Bandung 2, Jakarta 2. Karena di Samarinda tidak ada. Untuk di nasional nanti, format kompetisinya sama, setengah kompetisi. 10 tim kami bagi 2 grup, 1 grup isi 5. Untuk yang putri, 8 tim kami bagi 2 grup, 1 grup isi 4.
11: Melalui kompetisi ini, para atlet mahasiswa diharapkan mendapatkan jam terbang lebih banyak dan siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Tim basket Politeknik Negeri Samarinda optimistis menghadapi laga penentuan dalam ajang Kampus League 2026 setelah meraih kemenangan pada pertandingan kedua. Berikut laporannya.
11: Politeknik Negeri Samarinda Polnes terus menjaga peluang dalam persaingan regional Samarinda pada ajang Kampus League 2026. Tim asuhan Sandi Indra Cahya ini mencatat 1 kemenangan dan 1 kekalahan, sehingga hasil pertandingan berikutnya menjadi penentu langkah mereka. Indra mengakui persiapan tim sempat terkendala masalah teknis, terutama keterbatasan fasilitas latihan.
13: Dari Polnes sendiri termasuk minim preparing ya, karena beberapa ada kendala. Pertama di kampus lapangan tersendiri, tapi kita coba buat antisipasi itu dengan persiapan yang lebih baik lagi, terutama di minggu-minggu akhir menuju pertandingan.
11: Meski demikian, ia menilai para pemain sudah mampu menjalankan strategi sesuai dengan rencana dan tampil lebih baik pada laga kedua. Indra menegaskan setiap pertandingan di Kampus League dianggap sebagai final, sehingga tim dituntut tampil maksimal di setiap laga. Pada jadwal pertandingan selama 3 hari berturut-turut juga menjadi perhatian utama dalam menjaga kondisi fisik pemain. Sementara itu, Kapten Tim Polnes Muhammad Rizki menyebutkan timnya sempat mengalami kendala terkait adaptasi lapangan dan juga teknis pertandingan.
14: Udah ya, gara-gara hari game pertama itu kan lagi, apa sih namanya, kaget-kagetnya tuh. Gara-gara ada event Kampus League ini. Jadi kalau saya harap sih besok itu udah enak sih mainnya.
13: Adaptasinya.
15: Dengan hasil tadi puas nggak? Atau
14: puas.
16: Persiapan buat besok?
14: Kalau persiapan buat besok sih istirahat yang cukup aja ya buat teman-teman saya. atau lagi dari coach strateginya juga
13: makan
14: buat
13: yang banyak.
14: Iya.
11: Ia optimis Polnes dapat tampil lebih baik pada pertandingan selanjutnya dengan mulai beradaptasi dengan atmosfer kompetisi. Pihak Polnes juga berharap Kampus League dapat terus digelar di Kalimantan Timur sebagai wadah pembinaan dan pengembangan atlet basket tingkat mahasiswa. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
17: labbaik, labbaik ala. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi menyerahkan jemaah haji kloter 10 kepada pihak embarkasi haji di Balikpapan. Penyerahan berlangsung di embarkasi haji Balikpapan sebagai bagian dari proses keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci. Penyerahan jemaah haji dilakukan oleh Asisten Kesra Setda Prof Sulawesi Tengah Farid Rifai, didampingi Kepala Biro Kesra Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin. Kloter 10 terdiri dari jemaah asal Palu, Tojo Una-Una maksud kami, dan Sigi. Secara keseluruhan jumlah jemaah haji asal Sulawesi Tengah mencapai 1.751 orang yang terbagi dalam 5 kelompok terbang. Seluruh jemaah dijadwalkan masuk ke asrama haji secara bertahap pada 8 hingga 14 Mei 2026 sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Pihak embarkasi mengingatkan jemaah agar memperhatikan kesiapan ibadah, terutama penggunaan pakaian ihram, kelengkapan dokumen serta menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Labbaik
17: Allahumma labbaik, labbaik ala. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati Paser meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan perbaikan jalan, rumah tidak layak huni dan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar gerakan pangan murah sebagai antisipasi lonjakan harga sembako dan inflasi daerah di kawasan perbatasan. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menerima

Pendengar setia RRI Sendawar dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat dan sekitarnya. Pendengar, berdasarkan informasi dari BMKG, secara umum wilayah Kutai Barat hari ini diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan sedang pada siang hingga malam hari. Beberapa wilayah seperti Barong Tongkok, Melak, Damai, Tering, dan Sekolah Darat juga berpotensi diguyur hujan disertai petir. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan cukup tinggi. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi jalan licin, genangan air serta angin kencang saat hujan turun, terutama bagi pengendara dan warga yang beraktivitas di luar ruangan. Bagi wilayah rawan kebakaran lahan, kondisi hujan ini diharapkan dapat membantu menekan potensi karhutla di Kutai Barat. Ya, pendengar, informasi tadi kami lansir dari laman resmi bmkg.go.id. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di RRI Sendawara.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
4: Pendengar setia RRI Sendawar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kutai Barat mencatat luas kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2026. Seems like nothing's gonna change. Everything will stay the same. Kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2026 telah mencapai sekitar 124 hektar, lebih dengan 11 kejadian karhutla di sejumlah wilayah seperti Barong Tongkok, Damai, Melak, dan Sekolah Darat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kutai Barat, Bambang Pramudito mengatakan, sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan tanpa pengendalian yang memadai. Masyarakat pun diimbau lebih berhati-hati serta tidak membuang puntung rokok sembarangan di area rawan terbakar. Sementara itu, berdasarkan perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Samarinda, wilayah Kutai Barat masih berpotensi diguyur hujan sepanjang Mei 2026, sehingga diharapkan dapat membantu menekan resiko karhutla. Pendengar, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta informasi lainnya di rri.co.id. Dan sesaat lagi kami akan mengantarkan Anda menuju Warta Berita Sentral, tetap bersama di RRI Sendawar.

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara.

pijat tebing Indonesia Desat Madya Rika Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatas